Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Okay, hai teman-teman berdua. Udah di jam 7 nih ya. Dan masih sama Ica Maisa di sini, teman-teman. Buat kamu yang baru bangun atau lagi terjebak sedikit kepadatan di Kota Bukit Tinggi karena masih musim liburan gitu ya. Tetap tenang, tarik nafas yang dalam dan yuk kita bawa santai aja bareng sepeda sampai jam 9 nanti. Nah, nyambungin obrolan kita di jam 6 tadi nih soal hari satelit pelapa yang bikin teknologi komunikasi kita tuh jadi serba cepat dan bikin kita terkoneksi 24/7. Di jam 7 ini aku mau ngajak kamu buat ngelihat sisi lainnya nih. Sadar gak?

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spada teman-teman Pro 2 dan masih sama Icaman saya yang bakal terus nemenin pagi kamu biar makin produktif. Dan ngomongin soal kesepian di tengah ramainya dunia digital tadi, pernah gak sih kayak kamu tuh lagi nongkrong bareng teman-teman di kafe, tapi mejanya tuh kayak sepi banget dari obrolan. Semuanya malah sibuk nunduk, asik sama layar handphone masing-masing, sibuk nge-share momen nongkrong itu ke medsos, padahal orangnya ada di depan mata. Lucu ya? Kita sering banget nih lebih milih curhat panjang lewat DM atau bikin second account di Twitter atau X buat numpahin perasaan daripada ngomong langsung sama orang-orang terdekat. Padahal kan kadang ya ribuan likes atau notif yang masuk di handphone kita itu cuma jadi penghibur sementara. Tapi gak benar-benar bisa gantiin hangatnya obrolan nyata dan sekedar tata mata gitu. Efeknya pas layar HP-nya dimatiin rasa sepi itu kan datang lagi ya. Dan hal kayak gini nih yang valid banget dan banyak dialami sama Gen Z kayak sekarang. Jadi kalau kamu pernah ngerasa kayak gini, kamu gak sendirian kok. Nah, biar kita gak makin larut dalam kegalauan pagi-pagi, aku mau puterin dulu satu lagu yang easy listening banget buat kamu. So tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Di balik keramaian kota, di antara deru knalpot dan klakson yang bersahut-sahutan, ada satu pemandangan yang mulai pelan-pelan mencuri perhatian. Seorang perempuan dengan jaket, helm terpasang rapi, dan kotak besar di belakang motornya. Ia menyusuri jalanan, menembus panas matahari, atau kadang rintik hujan di sore hari. Ya, kurir perempuan. Di Sumatera Barat, pemandangan ini mungkin belum banyak terlihat. Tapi kehadiran mereka mulai menantang pandangan lama, bahwa pekerjaan ini hanya milik laki-laki. Indradi, dosen sosiologi Universitas Andalas, memandang kehadiran kurir perempuan di jalanan merupakan bagian dari perubahan sosial yang wajar dan patut diapresiasi. Baginya, fenomena ini adalah tanda bahwa pintu kesempatan mulai terbuka lebar. Bahwa profesi yang dulu dianggap hanya milik laki-laki, kini bisa dijalani oleh siapa saja yang mau dan mampu.
1: Kalau kita lihat fenomena kurir perempuan ya, untuk di Sumatera Barat sepertinya hal yang baru ya, karena jumlahnya tidak banyak. Tapi bila kita kembali merujuk kepada kesetaraan gender, saya pikir secara sosiologi hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini kesempatan kerja itu sama peluangnya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, tentu saja termasuk kurir. Nah, jangankan kurir pakai motor ya. Sekarang kan kita lihat driver di bus antar kota pun sudah ada perempuan. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya perempuan mampu dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kendaraan. Setahu saya, banyak di antara pengguna jasa kurir ya, itu sebenarnya perempuan. Mereka justru sebenarnya nyaman kalau yang datang itu adalah perempuan juga.
0: Di balik teori itu ada kisah nyata dari perempuan yang setiap hari berada di jalanan, mengantarkan paket dan juga harapan. Namanya Dila, seorang kurir di salah satu usaha jasa kurir Bukit Tinggi. Ia bercerita tentang perjalanannya menembus stereotip.
2: Bekerja sebagai kurir perempuan ini, semua pekerjaan itu sama. Sekarang kan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan antara driver yang diberikan pengurus sedir kurir ini sama kok kak, antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan yang apa yang didapatkan oleh driver laki-laki juga sama didapatkan oleh driver perempuan. Tantangannya ya kak, jujur, biasanya kalau customer membandingkan antara perempuan dan laki-laki, itu aja sih sebenarnya tantangan pertama. Tapi tergantung dari bagaimana kita untuk meyakinkan customer kalau antara perempuan dan laki-laki itu sama aja.
0: Di balik helm dan sarung tangan, ada tekad yang tak terlihat. Tekad untuk membuktikan bahwa ia mampu dan ada hal yang sedang diperjuangkan, yaitu bertahan hidup.
2: Sebenarnya kak, kalau pekerjaan itu sama, tapi kalau dalam niat hati aja untuk menerima bagaimana menjalankan pekerjaannya, kalau niatnya nyaman, kalau niatnya baik, semua pekerjaan pasti nyaman kok kak. Kalau misalnya dipikir sekarang ya kak, kalau masalah sarjana, mencari pekerjaan itu memang susah sekarang kak. Yang saya pikirkan sekarang gimana mendapatkan uang untuk yang didapatkan ke pulang, itu aja. Berkah dan halal, itu yang didapatkan.
0: Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Linda.
3: Nyaman. Kalau di lapangan tidak ada tantangan, sebab jalan lancar. Kalau di jalan itu harus itu lengkap gitu kan, pakai helm, kaus tangan, kaus kaki, apa pun. Iya, positif, nyaman kan.
0: Menjalani profesi sebagai kurir perempuan, Linda pun juga mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, M. Nur.
4: Saya mendukung istri sebagai kurir asal bisa menjaga dirinya sendiri. Yang penting Bu Linda bisa membagi waktu antara pekerjaan sama kerjaan di rumah. Semoga pekerjaan lancar, kami saling support supaya rezekinya lancar.
0: Keberanian perempuan untuk menjadi kurir tak pernah berdiri sendiri. Di balik langkah mereka menembus terik matahari dan hujan di jalanan, ada dukungan yang mengalir dari rekan-rekan di timnya. Dukungan itu datang bukan hanya dari para kurir laki-laki yang berbagi rute dengan pengalaman, tetapi juga dari sesama perempuan yang bekerja di balik layar sebagai admin. Mereka inilah yang setiap hari mengatur jalannya pesanan, memastikan setiap paket sampai ke tangan penerima, dan menjadi penghubung antara konsumen dan kurir di lapangan. Sebagai sesama perempuan, para admin memahami tantangan yang dihadapi oleh kurir perempuan. Mulai dari tekanan waktu, kondisi cuaca, hingga pandangan masyarakat. Dukungan ini menjadikan perjalanan para kurir perempuan terasa lebih ringan, karena mereka tahu ada orang yang percaya pada kemampuan mereka dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Salah seorang admin juga menyampaikan bahwa terkadang konsumen perempuan juga ada yang menginginkan dilayani oleh kurir perempuan.
5: Lumayan ada, Kak. Misalnya kayak pembelian sanitary pad gitu ya. Atau kadang-kadang mereka memang ada yang request minta kurir cewek karena alasan tertentu gitu. Itu bisa dilakukan gitu, Kak. Ditambahin lagi sih kurir perempuannya gitu, Kak. Soalnya kalau kita kebetulan banget di hari Jumat nih, kan pasti banyak butuh kurir perempuan karena kurir cowok kan pada Jumatan gitu, Kak. Dan sekarang kan cuman dua baru di Dir Kurir. Ya kalau hari Jumat tuh butuhnya banyak banget, Kak. Apalagi orderan, banyakan orang order tuh pas jam-jam istirahat gitu, Kak, kan gitu.
0: Edward, owner Dir Kurir, menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, perusahaannya memegang prinsip kesetaraan. Bagi Edward, tidak ada perbedaan antara kurir laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan peluang yang sama untuk bekerja, berkembang, dan dihargai. Ia percaya, kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemauan untuk belajar dan komitmen menjalankan tugas.
6: Untuk merekrut kurir perempuan, kami mengambil kesepakatan sesama dengan pengurus bahwa kami tidak membedakan antara pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan, karena diambil dari kurir ini bahwa pekerjaan bisa lebih perspektif untuk driver ladiesnya nanti, baik bisa menolong di finansialnya di rumah tangga dan di lingkungan lain-lain, sehingga konsumen bisa nyaman bukan saja dengan kurir laki-laki dan begitu juga dengan kurir perempuan. Dan kami lebih menekankan kepada semua kurir, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau bahasa Minangnya lebih lunak gigi daripada lidah.
0: Di perusahaannya, setiap kurir tanpa memandang siapa mereka dibekali pelatihan, perlindungan keselamatan kerja, dan kesempatan yang setara untuk melayani konsumen. Bahkan Edward melihat keberadaan kurir perempuan sebagai nilai tambah. Banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman ketika paket mereka diantarkan oleh kurir perempuan. Terlebih dalam situasi tertentu yang membutuhkan pendekatan lebih ramah dan hati-hati. Kesempatan yang diberikan ini bukan sekedar membuka pintu pekerjaan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Indradi melihat munculnya kurir perempuan sebagai tanda perubahan sosial yang sedang bergerak. Iya, setiap perjalanan yang ditempuh, setiap paket yang diantar, mereka tidak hanya mengantarkan barang, tapi juga pesan. Pesan bahwa batasan yang diciptakan oleh stereotip bisa ditembus. Satu perjalanan, satu paket, satu langkah pada satu waktu.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri.

rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Halo teman-teman Produa, hai. Gak kerasa udah di jam 8 pagi aja nih kita barengan terus sama Ica Maisa ya. Dan buat kamu yang jam segini udah sampai di tempatnya masing-masing atau masih siap-siap mau briefing di kantor mungkin, tetap semangat ya. Yuk, fokusin pikiran kita buat hal-hal yang produktif dulu hari ini. Dan menyambung obrolan kita dari tadi jam 6, jam 7 tentang gimana teknologi satelit bikin kita terhubung nih terus-terusan, tapi kadang malah bikin rentan, ngerasa kesepian. Nah, di jam terakhirnya sepada ini aku baru bahas solusinya. Gimana sih caranya kita tetap bisa nikmatin canggihnya dunia digital tanpa harus kehilangan kedekatan dengan dunia nyata? Kuncinya cuma satu, teman-teman. Tapi kadang susah banget nih dilakuin ya. Lock out bentar alias digital detox. Gimana sih caranya biar digital detox ini gak kerasa ngebosenin dan malah bikin pikiran kita makin segar? Habis ini aku bakal bagiin tipsnya khusus buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di Spada teman-teman, barengan sama Cang Maisah. Dan ngomongin soal digital detox atau rehat sejenak dari media sosial nih ya. Ini tuh bukan berarti kamu harus hapus semua akun medsos atau buang HP kamu, sayang. Bukan gitu fungsinya. Tapi ini tuh lebih ke arah mindful scrolling gitu loh. Kayak aliasnya tuh sadar atau tahu batasan kapan harus lihat layar dan kapan harus lihat dunia nyata. Tips yang paling gampangnya yang bisa kamu coba itu adalah mulai hari ini bikin zona bebas handphone. Misalnya pas kamu lagi makan siang bareng teman atau keluarga, sepakat nih buat gak ada dulu ya yang main handphone, dan gak ada nih yang taruh di atas meja. Atau 30 menit sebelum tidur nanti malam, coba deh jauhin HP-nya dari kasur. Kayak pakai waktu itu buat ngobrol langsung sama orang rumah, baca buku, atau sekedar dengerin musik instrumen biar tidur kamu tuh lebih berkualitas. Dan percaya deh, dengan sengaja ngasih waktu buat lockout bentar, otak kita tuh bakal kerasa lebih enteng dan kita juga bisa lebih menghargai momen-momen kecil yang ada depan kita nih, teman-teman. Nah, biar makin relax, yuk kita dengerin dulu track pilihan nih yang satu ini ada Lenny.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, Ma. Bangsa pedulangan itu kan dorok.

0: Mesela tükita. Mesela rambutlar korositu. Ana kutu anca tahu. Buang sampah harus di tempatnya.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2 beneran gak kerasa ya, kita udah di menit-menit terakhirnya program pada pagi ini. Mulai dari jam 6 tadi pagi, kita udah kilas balik sejarah hari satelit Palapa, terus bahas fenomena kesepian di era digital, sampai akhirnya kita tahu nih pentingnya buat log out sejenak demi menjaga kewarasan kita. Semoga obrolan kita dari subuh tadi bisa nemenin sekaligus ngasih energi positif buat nemenin aktivitas kamu seharian nanti ya. Abis ini jam 9 ini kita bakal lanjut lagi dengan Triple Noise, so jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Intermezzo.
2: Pape. Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
2: Laparan kenapa?
3: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
1: Intermezzo.
0: Teman terbaik.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

morning everyone. Welcome back with Ica Maisa di sini ya. Dan kita udah beralih ke program Triple Noise pagi ini ya, pagi menjelang siang ini. Gimana? Masih tetap semangat kan? Ya, harus ya. Masuk di jam 9 ini aku mau ngajak kamu buat bahas sesuatu yang super penting tapi sering banget kita sepelein. Itu soal mitigasi bencana. Iya.

siaga bencana. Karena ngelihatnya di luar tuh angin lagi kayak hujan-hujan lagi, ingatnya bencana. Bukan ya, teman-teman ya. Kita mau ngobrolin sesuatu yang agak deep tapi penting banget buat masa depan kita bersama. Kita bakal bahas soal satu hantu lama yang sialnya nih masih sering kita temuin sehari-hari, apalagi kalau bukan korupsi ya. Nah, ngomongin soal korupsi nih ya, dari data yang aku dapat juga itu ngebuka mata banget, teman-teman. Bayangin, indeks persepsi korupsi kita di tahun 2024 kemarin itu masih di angka 37 dari skala 100. Artinya, masalah korupsi di negara ini tuh masih dinilai serius banget. Tapi tahu nggak sih, kerugian terbesar dari korupsi itu sebenarnya bukan cuma soal berapa miliar atau triliunan uang negara yang hilang. Tapi kerugian paling menyakitkan itu adalah namanya opportunity loss alias kesempatan yang hilang. Setiap rupiah yang dikorupsi, itu artinya ada hak anak-anak buat dapat sekolah yang layak yang hilang nih. Ada fasilitas rumah sakit yang harusnya bagus jadi terbengkalai. Dan ada pembangunan infrastruktur daerah yang ikutan tertunda juga kan. Gara-gara korupsi, potensi bangsa kita yang harusnya bisa terbang tinggi malah jadi menguap gitu aja. Nah, abis ini aku mau ulik juga kenapa korupsi ini disebut sebagai hantu yang justru kita pelihara sendiri. Tetap di Triple Noise.

dan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tongkrongan seru bukan yang semuanya sama, tapi yang tetap asik meski banyak perbedaan. Ada yang suka musik indie, ada yang suka K-pop, ada yang bola, ada yang hobi healing tiap minggu. Dan itu gak masalah. Justru dari perbedaan, kita belajar saling menghargai. Di dunia yang makin ramai ini, jadi anak muda keren bukan soal paling benar sendiri, tapi soal bisa menghormati orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Karena hidup bakal jauh lebih nyaman kalau semua orang bisa saling jaga dan saling ngerti.

masih di Triple Noise teman-teman. Ya, aku masih nemenin aktivitas kamu juga di pagi menjelang siang ini. Dan nyambungin obrolan kita tadi, kenapa sih korupsi disebut sebagai hantu lama yang kita pelihara sendiri? Ternyata, tantangan terbesar kita itu bukan cuma di level pejabat tinggi atau kebijakan pemerintah aja, tapi ada di perilaku kita sehari-hari. Dan ada data menarik juga nih dari Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK masyarakat kita, itu sempat mencatat penurunan ke angka 3,85 dari skala 5. Dan penurunan ini tuh jadi alarm keras buat kita, masyarakat luas yang diam-diam nih punya kebiasaan permisif alias sering memaklumi hal-hal kecil yang sebenarnya tuh berbau korupsi. Coba deh, jujur-jujuran, pernah gak sih kayak nemu atau bahkan ngelakuin hal kayak nyogok uang damai pas ketilang biar cepet, ngasih uang rokok atau uang pelicin ke petugas administrasi supaya urusan dokumen kita diduluin, atau sekedar ikutan titip absen pas kuliah. Nah, hal-hal kecil kayak gini tuh sering banget dianggap etis dan lumrah di interaksi sosial kita. Padahal di sana tuh mental korupsi itu dipelihara dan tumbuh subur. Dan ketika kita nganggep maklum deh tindakan-tindakan kayak gitu, secara gak langsung kita lagi memperlebar ruang gerak korupsi buat terus ada. Dan korupsi itu bukan cuma masalah hukum aja, tapi masalah budaya dan moral kita juga. Nah, nanti abis ini aku mau ajak kamu mikir bareng gimana cara kita memutus rantai ini mulai dari diri kita sendiri. Yuk dengerin dulu track keren yang bakal lewat dulu.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang beda pendapat itu biasa. Yang bikin ribet cara ngomongnya. Padahal kalau mau duduk sebentar, dengerin tanpa nyela, dan jawab tanpa emosi, banyak hal bisa selesai pelan-pelan. Gak semua harus dimenangkan, gak semua juga harus diseragamkan. Karena hidup bareng itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang mau ngobrol baik-baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat siang, Pak.
3: Hei, selamat siang. Gua apa, Pak?
2: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
3: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
2: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
3: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
2: Oh, Bapak buta warna.
3: Nggak.
2: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
3: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
2: Kenapa Bapak tahu?
3: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
2: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
4: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Zona Musik kamu, di mana di 2 jam ini kamu bisa request lagu, kamu bisa kirim pesan, kirim salam, atau mungkin kamu mau cerita juga boleh sama Pro 2 ya. Nanti kalau misalkan ada waktu bakalan aku bacain cerita kamu, oke? Dan sama Pro 2 bagi kamu juga bisa nih request melalui link yang sesaat lagi bakalan aku up ya di story kita di Instagram @pro2bukittinggi. Dan kamu bisa isi link tersebut supaya aku bisa nih muterin lagu-lagu requestan kamu, oke? Di samping itu nama Pro 2, nanti kita juga bakalan ada program Funtertainment, terus juga Pro 2 Sport, asiknya bisnis yang akan mewarnai hari kita di hari ini. Pastiin teman Pro 2 kamu tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang udah pada join via WhatsApp ya, yang udah chat aku nih teman Pro 2. Yang pertama, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, aku mau easy request lagu dari Angie Carvalho. Merelakan kak, alasannya karena lagu ini itu mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti saling memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan seseorang yang kita sayangi demi kebahagiaannya dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu akan berakhir sesuai dengan harapan. Terima kasih, sama-sama. Berat ya teman-teman ya, makna dibalik lagu Merelakan dari Angie Carvalho. Tapi gak apa-apa, it's okay, kita bakal puterin. Dan aku langsung cariin teman Pro 2, langsung kita masukin ke playlist kita hari ini. Merelakan, oke, lagunya udah siap untuk diputerin. Jadi buat siapa ini, bentar aku Kak Lara ternyata sama Pro 2 ya, Kak Lara Purnama Sari. Kak Lara, lagunya udah Asabul masukin ke playlist, jadi bentar lagi bakalan Asabul puterin. Kak Lara tungguin aja, oke? Next sama Pro 2 aku mau sapa dulu nih teman kita Kak Karina. Oke, Kak Karina, halo Kak, saya Karina dari Berbinar. Easy request Sabrina Linor, haha, terima kasih. Sama-sama, nanti bakal kita puterin ya. Hai Kak, request lagu Selena Grace, Sumpah Mati ya Kak, terima kasih. Sama-sama, kita cari dulu teman Pro 2 ya, Sumpah Mati dari Selena. Sebentar, Sumpah Mati. Dan next teman Pro 2 ada requestan berikutnya dari teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 7207. Selamat pagi Min, pagi juga, request Berkaca-Kaca by Vanessa Z, terima kasih. Boleh banget, nanti bakalan Asabul putarin. Bentar, kita masukin satu-satu ya lagunya. Oke, Sumpah Mati dari Selena. Oke, terus juga ada Vanessa Z, Berkaca-Kaca. Ini jebolan Indonesian Idol semua nih. Berkaca-Kaca. Emang seberkaca-kaca apa sih teman Pro 2? Gak boleh berkaca-kaca. Bolehnya happy-happy aja gitu ya. Oke, siap teman Pro 2, ada Angie Carvalho, terus ada Sabrina Linor, haha, ada Selena Grace, Fit Andi Rianto, Sumpah Mati, dan juga Vanessa Z, Berkaca-Kaca. Jadi pastiin teman Pro 2 ya, kamu kalau gak mau ketinggalan, gak mau keduluan, boleh banget chat aja aku sekarang ya di WhatsApp Pro 2 atau isi link kita, oke? Halo Kak, saya Karina dari Berbinar, mau request lagu haha Sabrina Linor, terima kasih. Oke, sama-sama. Lagu yang sama juga di request oleh teman kita, teman Pro 2 dengan nomor WhatsApp ujung 3590. Terus juga lagu yang sama teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 4600. Dengan nomor WhatsApp ujung 2322 yang juga mau diputari lagu yang sama, haha dari Sabrina Linor. Terus juga 0941 mau diputari.

Cari lagu khas Sabrina Linur, boleh, boleh banget. Selamat pagi Min, pagi juga. Aku Nana, halo Kak Nana dari Berbinar Fanbase Sabrina Linur. Oke, mau request lagu Haha Terima Kasih. Boleh, siap. Nanti Asabul putarin ya. Oke, lagu yang sama juga di request oleh teman kita 0347-6596-9749. Oke, itu dia ya teman Pro 2 yang udah request melalui WhatsApp. Dan aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang udah request lewat WhatsApp Pro 2. Aku harap teman-teman juga isi ya link yang akan aku bagiin melalui story kita di Instagram @pro2bukittinggi. Kenapa? Ya karena kita bakalan selalu rekap nih teman-teman ya requestan-requestan dari kamu semua. Dan nanti bakalan kita umumin lagu teratas yang paling banyak di request itu di top 20 baik itu Indonesia maupun mancanegara. Di hari apa Bul? Di hari Sabtu. Makanya teman-teman walaupun udah request nih melalui WhatsApp supaya terdata, teman-teman juga isi juga ya teman Pro 2 di link yang akan aku bagiin di Instagram Pro 2 Bokeh Tinggi. Oke? Okay? Sama Pro 2 ya, kita ke beberapa lagu dulu ya. Ada Angie, ada Selina, ada Vanessa Z, ada Sabrina yang akan lewat di ruang dengar kamu.

0: tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget kena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran.

0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang Nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Oke, nama Pro 2, barusan lewat di ruang dengar kamu ya, Sumpah Mati dari Selina Grace. Dan Fit Andirianto, dan next aku bakal putarin tema Pro 2, Enci Carvalho dengan Remuk. Namun sebelum itu, nama Pro 2, seperti yang tadi udah aku absen ya di WhatsApp, ada requestan Vanessa Z Berkaca-Kaca, terus juga barusan ada requestan melalui live TikTok kita, NG Carvalho Remuk, terus juga Samuel Cipta Jagat Rasa, dan beberapa requestan dari teman-teman lainnya. Jadi boleh banget nih teman-teman, bagi kamu yang mungkin lagunya belum keputar, boleh banget setia aja ya di 2 jam ini, karena pasti bakalan aku puterin teman Pro 2, oke? Okay? Dan di samping itu, teman-teman Pro 2, kembali aku ingatkan bagi kamu yang mungkin ada rencana buat keluar, ada rencana pakai kendaraan, tetap berhati-hati ya, semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan bagi kamu yang mungkin sekiranya ada rencana atau agenda keluar rumah, keluar kantor, boleh banget kamu harus sedia payung, sedia mantel. Karena kalau misalkan di area Bukit Tinggi nih, aku lihat suasana sekarang lagi mendung teman-teman ya. Jadi takutnya nanti hujan tiba-tiba. Jadi sebelum hujan tiba-tiba kamu harus sedia payung sebelum hujan. Aduh, kayak judul lagu tuh teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, aku juga kasih kesempatan buat kamu yang mau request langsung lewat telepon, boleh banget di 0811 6699480. Mana tahu nih kamu mau kirimin salam ke seseorang, boleh banget teman Pro 2, telepon aja aku langsung di nomor WhatsApp Pro 2 atau nomor telepon Pro 2, nomornya sama teman-teman ya. Dan kembali aku ingatkan bagi kamu yang udah request melalui WhatsApp Pro 2 dan juga di live TikTok, boleh banget teman-teman bisa isi lagi di link kita yang udah kita bagiin di Instagram. Teman-teman

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wishlist. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.
2: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
3: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
2: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
3: Iya, ribet amat sih.
2: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
3: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
2: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Dama Pro 2 masih di zona musik kamu hingga nanti kita meninggalkan pukul 11 di hari ini. Dama Pro 2, aku mau sapa dulu nih teman-teman kita yang udah join via live TikTok. Ada siapa aja, Bul? Ada Kak Zulia cantik. Kak Zulia ini selalu hadir ya bareng kita. Terus juga ada Kak Ambu. Tadi sempat join di live kita, teman Pro 2. Terus juga ada Kak Sarlina. Thank you banget udah join. Terus ada Kak Naya. Ada Kak Fir yang tadi juga request lagu Sumpah Mati, teman Pro 2 ya. Terus juga ada siapa bentar, ini saking banyaknya teman Pro 2. Kak Jesse juga join bareng kita di hari ini. Terus juga ada, ini mohon maaf ya kalau misalkan ada teman-teman yang kelewat. Ada Kak Basra, thank you banget Kak Basra, Kak Dina, Kak Dea yang juga join bareng kita. Terus ini ada Bang, bentar, ini karena bahasa username-nya bahasa Korea, Asabul lupa-lupa ingat, kalau nggak salah Bang, hah kok Asabul lupa ya, Met Siang Asabul Kahfi katanya, Asabul Yamin Bang, bukan Asabul Kahfi. Ada Kak Dara juga teman Pro 2 yang request lagu Nabila Taqiyah dengan Cegil, boleh banget. Terus juga, lagi ngapain Bang, ini Kak Mikael, thank you banget. Terus ada Kafir, ada, ini saking banyaknya Sabun gak bisa sapa satu persatu ya teman-teman ya. Ada Kak Irfan Tanjung, thank you banget Kak Irfan join di hari ini. Terus ada KAA KUU PNRM, halo Kak, IG request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu, Kim Fit Nabila Taqiyah, boleh, boleh banget. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Kak Deengis, thank you banget udah join. Ada Kak Hakim, thank you banget Kak Hakim. Ada Kak Vienas, thank you banget Kak Vienasnya nanya. Anak UIN Bang, iya benar banget. Ada Kak Adrian, Habul request Judika Cinta Satukan Kita. Boleh, boleh banget. Kak Adrian tungguin ya. Assalamualaikum Bang Abul, kata Dina, waalaikumsalam. Terus ada Dea juga tadi join bareng kita. Ada Kak Basra, terus sebentar. Oke, itu dulu ya. Asabul sapa, nanti Asabul sapa lagi yang belum kesapa. Terus Asabul juga sapa nih teman-teman kita yang udah join di link yang udah Asabul bagiin di Instagram. Ada siapa aja, Bul? Oke, kita sapa ya. Ada Kak Kila Raifah, mau diputarin lagu Di Ujung Minggu by Mesahira. Gimana Kak Kila ini dari Sumatera Utara? Boleh. Horas Kak Kila ya, Horas. Kak Kila jauh-jauh dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Thank you banget. Terima kasih Kak, semangat siarannya. Oke, Kakak juga semangat nih aktivitasnya ya. Terus ada Kak Zania, teman Pro 2. Mau diputarin lagu Cegil, Nabila Taqiyah, dan juga Jagat Rasa. Dari Kalimantan Timur. Selamat hari Kamis buat yang manis-manis. Boleh. Siapa sih yang manis? Kak Zania. Jangan-jangan ini Kak Zania dikelilingi orang manis di

Ujung Minggu by Mesahira dari Sulawesi Selatan. Terima kasih Kak, sukses selalu. Oke, amin, amin. Terus ada Kak Kirana, teman Pro 2, mau diputarin lagu di Ujung Minggu by Mesahira dari Sumatera Barat. Ini orang awal lagi teman Pro 2 ya. Salam buat para My Recals, fanbase Mesahira. Thank you, siap. Terus juga ada nih 3 orang lagi teman Pro 2, ada Kak Silva, ada Kak Satila underscore May, dan juga ada Kak Dewi Kurnia. Thank you banget buat teman-teman yang udah kirim salam, kirim pesan, dan juga request lagu. Bentar, ini ada satu pesan. Thanks Kak Ashabul, semangat siarannya. Oke, thank you banget. Thank you Kak, sehat selalu. Ini dari Kak Dewi. Dan salam buat Om di Mojokerto. Boleh. Omnya Kak Dewi dimanapun Om sekarang, ini katanya di Mojokerto. Ini ada salam hangat, semoga salam dari Kak Dewi bisa nyemangatin Om yang mungkin sekarang lagi ngusahain banyak hal, betul ya Kak Dewi. Dan teman-teman Pro 2 yang sekarang join via WhatsApp, thank you banget. Tadi Ashabul udah sapa beberapa dan nanti bakal sapa lagi. Oke, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita ke Kim Fit Nabila Takiyah dulu, Bayangan Cinta Yang Lalu.

Informasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan

Oke, teman Pro 2. Barusan ada Fajar Nur lewat di ruang dengar kamu. Salah apa aku, teman-teman? Ya, requestan dari Kak Dea. Terus juga ada Kak Dewi Kurnia. Ada Kak Brijeni 29. Terus juga ada siapa tadi? Bentar, aku cek lagi nih, teman-teman, ya. Oke, di WhatsApp juga ada nih yang request lagu Salah Apa Aku. Thank you banget buat teman-teman yang udah request. Terus barusan aku cek lagi nih. Ada Kak Lara. Bentar. Iya, Kak Lara Purnamasari, teman Pro 2 ya. Jangan lupa makan siang ya, Kak. Serta sholat tepat waktu juga. Siap. Oke, Kak Lara. Thank you banget udah ngingetin ya. Semoga di tengah kesibukan kakak hari ini tetap bisa meluangkan waktu untuk mengisi energi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan semoga semua aktivitas hari ini selalu diberikan kelancaran serta keberkahan. Semangat menjalani harinya ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you banget buat Kak Lara. Kak Lara juga nih harus semangat. Dan semoga apapun aktivitas Kak Lara diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Dan juga semoga menghasilkan kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Halo Kak Izzy, request lagu Cegil by Nabila Takiyah dong. Terima kasih banyak. Sama-sama, lagunya udah kita putarin ya Kak ya. Sama pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiannya dan The NG's seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya Kak. Thank you banget Ayunda aku Kak Zulia. Thank you banget udah join lagi ya di hari ini. Dan nama Pro 2 ada sederet lagu-lagu yang udah aku masukin ke playlist kita. Ada Mesahira di ujung minggu, setelah ini bakalan lewat di ruang dengar kamu. Terus ada Pura-Pura by Liodra, teman Pro 2. Ada Seventeen dengan Hot dan beberapa lagu lainnya, teman-teman ya. Lagu kamu pasti bakalan aku putarin di zona musik kamu hari ini. Makanya teman-teman ya, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih berakuas sabul di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2 ya. Lagu-lagunya udah aku putarin nih dari tadi teman Pro 2, ada Liodra dengan Pura-Pura, terus ada Mesahira di ujung minggu, ada Fajar Nur Salah Apa Aku, ada Fatin dengan Red Flag, ada Nabila Takiyah Cegil teman Pro 2, dan juga beberapa lagu yang tadi udah aku putarin di Zona Musik Kamu Part 1. Dan emang perduan gak kerasa ya, kita udah di setengah 12 aja di hari ini. Artinya 30 menit lagi nih kebersamaan aku dan kamu di program Zona Musik Kamu. Tentu di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak teman-teman ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah join, buat kamu yang udah kirim salam, kirim doa dan juga harapan. Semoga doanya gak hanya buat aku aja, tapi semoga doanya juga kembali buat kamu. Harapan-harapannya juga, jika kamu menaruh harapan, Bul sukses selalu ya, semoga kamu juga sukses selalu. Bul bahagia selalu ya, semoga kamu juga bahagia selalu. Oke, teman Pro 2, senang banget Asabul kembali hadir di program Zona Musik Kamu, bisa bangun interaksi dengan kamu nih, teman-teman Pro 2 ya. Semoga next, Asabul bisa punterin lagi nih lagu-lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu, lagu yang relate sama kamu. Dan teman Pro 2, ada beberapa lagu-lagu yang bakal aku putarin sesuai requestan kita dan juga sesuai absen ya teman Pro 2, karena kita sesuai urutan siapa cepat dia dapat. Next sama Pro 2 ada Seventeen yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Hot, dan nanti bakalan ada Blackpink dengan Jam yang akan lewat di ruang dengar kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Bagi teman Pro 2, masih beraku Asapul di siang ini teman Pro 2 di program Zona Musik Kamu. Barusan ada Blackpink yang lewat di ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Requestan dari Kadina. Thank you banget Kadina udah request lagu yang bikin kita semangat nih di siang ini teman Pro 2 ya. Dan next aku bakal putarin requestan dari teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 4493 teman Pro 2. Selamat siang kak, siang juga kak. Easy request lagu Anganku Anganmu dari Raisa Fit Isyana. Salam buat kakak dan semuanya. Terima kasih. Salam balik buat teman kita ya dengan nomor WhatsApp ujung 4493. Diputarin ya kak, wajib, wajib banget Asabul putarin ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin tadi sempat request tapi belum keputar lagunya, boleh banget di chat lagi di WhatsApp kita di 0811 6699480. Atau bisa ketikin lagi teman Pro 2 ya di live TikTok kita supaya Asabul ingat lagi nih lagu-lagu yang belum keputar. Oke? Kita ke Raisa dulu Fit Isyana, Anganku Anganmu yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Emang segimana sih Anganku dan Anganmu teman Pro 2? Kita dengerin aja teman-teman ya melalui lagu dari Raisa Fit Isyana, ini dia.

Teman Pro 2 masih berlaku Asabuli 94,8 FM. Dan gak kerasa teman-teman ya, 10 menit lagi kita udah harus meninggalkan program Zona Musik Kamu untuk hari ini. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah request lagu, teman-teman yang udah join, teman-teman yang udah meramaikan ya hari dan juga program Pro 2 di edisi 9 Juli 2026. Dan Asabul bangga banget bisa sapa lagi teman-teman melalui live TikTok dan juga melalui link yang tadi udah Asabul share di Instagram teman-teman Pro 2 ya. Dan next nanti bakalan ada lagu dari Judika, Cinta Satukan Kita, yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Terus juga ada Tulus, Teh Hijau, teman Pro 2, yang bakal ngibur kamu di siang ini sebelum kita meninggalkan program Zona Musik Kamu. Jalan.

Oke, nama Pro 2 masih di 94,8 FM. Barusan ada Judika, Cinta Satukan Kita, teman Pro 2 ya. Yang mana lagu ini itu secara umum adalah kekuatan kasih sayang yang mampu merekatkan hubungan, mengatasi segala perbedaan, dan juga menyatukan dua individu atau banyak orang menjadi satu kesatuan yang utuh. Wah, Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Lagu ini requestan dari teman kita di live TikTok dan Asabul udah puterin. Semoga bisa jadi momentum buat kita sama-sama belajar teman-teman ya, bahwasanya setiap momen, setiap kita ketemu sama orang baru, itu adalah kesempatan untuk kita bisa bangun kekeluargaan. Dan Asabul udah ngerasain banget teman Pro 2 ya, ketika tergabung dalam satu hal terus udah menganggap itu sebagai keluarga, dan ketika nggak punya waktu banyak berkumpul, ada rasa dimana kayak sebagian hidup kita tuh kayak sepi banget gitu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay, karena setiap waktu itu pasti ada momennya, dan gak setiap momen selalu ada waktunya, seperti itu teman Pro 2. Ini cocok banget nih, karena kebetulan sekarang kita lagi bahas kesibukan gitu ya di live TikTok. Aduh, gak apa-apa, it's okay. Well, semoga next Asabul bisa kumpul lagi sama orang-orang baik yang selalu mengelilingi Asabul sampai detik ini. So, teman Pro 2, barusan ada Judika, dan tadi aku udah putarin juga Hati-Hati di Jalan, requestan dari Kak Lingga. Dan next, satu lagu terakhir teman Pro 2 ya, ada Tulus Teh Hijau yang akan lewat di ruang dengar kamu. Dan sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak teman Pro 2 yang udah request lagu, yang udah join bareng Asabul di Zona Musik Kamu edisi hari ini. Semoga teman-teman terhibur, dan mungkin live TikToknya bakalan Asabul akhiri beberapa menit lagi. Gak apa-apa, it's okay, kita move on dulu ya teman-teman, sebelum nanti ketemu lagi di live berikutnya. Teman Pro 2, satu lagu terakhir di program Zona Musik Kamu, Tulus Teh Hijau. Asabul juga minta maaf kalau ada lagu-lagu yang belum keputar di hari ini.

banget.

adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Oke, teman Pro 2, jodoh pasti bertemu dari Indah Edrea. Nganterin kita ke pukul 12:17 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 di hari ini. Dan teman-teman Pro 2, tepat nanti di pukul 12:25 kita akan kumandangkan azan zuhur, pertanda sholat fardu zuhur masuk di hari ini. Seperti biasa nanti aku bakal ngajak kamu kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan juga nanti kita akan bergabung di pukul 12:21 untuk mendengarkan lagu islami teman-teman ya, sebelum kumandang azan zuhur untuk hari ini 9 Juli 2026. Namun sebelum itu teman Pro 2, kembali nih aku ingatkan kepada kamu yang sekarang masih kerja, masih di kampus, masih di sekolah, boleh kita rehat dulu sejenak ya, untuk bisa santap siang, makan siang teman Pro 2. Jangan lewatkan makan siang kamu, takutnya kamu gak semangat lagi jalanin hari untuk beberapa jam ke depan hingga nanti kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu di sekolah, di tempat kuliah maupun di tempat kerja. Jadi boleh banget teman Pro 2 ya, semaksimal mungkin kamu sempetin untuk bisa makan siang. Dan kalau bisa istirahat sebentar, boleh istirahat dulu sebentar ya, supaya lebih semangat gitu teman Pro 2. Karena kita ini bukan robot gitu ya, kita manusia, ada lelahnya, ada titik di mana kita capek gitu ya teman Pro 2. Makanya ya, bagi kamu yang mungkin sekiranya butuh istirahat ya, kamu pintar-pintar cari waktu untuk istirahat. Misalkan nih setelah sholat zuhur, kamu rebahan dulu dikit 5 menit, 8 menit gitu ya teman Pro 2 sebelum melanjutkan aktivitas. Itu aku yakin bisa membantu banget. Oke? Dan juga teman-teman Pro 2, di program kita yang sekarang ini adalah program Funtertainment, dan aku bakalan hadir buat kamu dengan info yang mungkin ini bisa jadi info terbaru, terupdate, terkini juga buat kamu teman-teman ya di dunia Funtertainment. Ada apa tuh Bul? Oke, bentar aku cek dulu teman Pro 2 ya. Kita bakalan bahas apa nanti? Oke, aku bakalan ngajak kamu nih teman-teman Pro 2. Kita bakalan oke, sebentar. Mana nih? Ini dia ya. Ini teman-teman ya, seperti tadi salah satu teman kita menyampaikan bahwasannya sekarang lagi gak baik-baik aja, agak sedikit sedih katanya. Kenapa? Karena ternyata Win-Win ini resmi tinggalkan SM Entertainment dan juga NCT teman Pro 2. Jadi aku bakal bahas ini di program Funtertainment teman Pro 2 ya, mana SM Entertainment mengumumkan Win-Win resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi setelah lebih dari satu dekade bersama teman Pro 2. Yang mana keputusan tersebut itu diumumkan pada kemarin 8 Juli 2026 dan kontraknya itu akan berakhir efektif mulai hari ini di 9 Juli. Dan bagi kamu yang mungkin pengikut setia dari Win-Win mungkin agak bawang gitu ya, sama kayak teman kita yang tadi join di program Zona Musik Kamu. Tapi gimana kelanjutannya, boleh banget teman Pro 2 ya, tetap stay tune di program Funtertainment di siang ini. Namun sebelum itu teman-teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu kita bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu islami dan juga kumandang azan zuhur tepat nanti di pukul 12:25 waktu Indonesia Barat.

0: Lokasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bukittinggi. Kita akan disuguhkan riuhnya transaksi perdagangan di pasar tradisional terbesar di kota ini. Keramaian yang bergulir setiap hari menjadi daya tarik tersendiri di samping dua ikon Kota Bukittinggi yang berdiri kokoh di sana, Janjang Ampekpuluh dan Janjang Gantuang. Namun, jauh dari hiruk-pikuk suasana sekitar, salah satu bangunan tua saksi sejarah perkembangan Islam di Kota Bukittinggi seakan luput dari perhatian. Diam terpaku menatap roda zaman yang berputar sangat cepat. Tak banyak yang menyadari keberadaan bangunan ini. Berada di sisi kanan jalan, di depan pasar bawah dan di belakang pasar lereng. Bintang dan bulan sabit kecil di atas atapnya menjadi penanda bahwa bangunan tua ini adalah tempat ibadah. Ya, masyarakat mengenalnya sebagai Surau Inyak Syekh Bantam. Surau ini tidak begitu luas. Sekilas, seperti bangunan rumah biasa, dengan desain bangunan lama, bercat warna putih dan sedikit sentuhan hijau pada atapnya, serta sebuah papan nama terpaku di dinding. Surau ini dibangun oleh Muhammad Haris bin Muzaffar yang berasal dari Banten. Seorang pahlawan perang asal Cilegon yang dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Fort Dekok atau Kota Bukittinggi. Beliau lebih dikenal dengan Syekh Bantam. Kata Bantam merujuk ke daerah asal beliau, yakni Banten. Seperti yang dituturkan Pak Lukman, salah seorang cicit dari Syekh Bantam.
1: Diawali adanya pemberontakan di Cilegon, daerah Banten. Terjadi pemberontakan yang dasarnya adalah mengenai keagamaan. Arti kata adanya larangan dari pihak-pihak kolonial waktu itu, dari pengusaha Belanda waktu itu, yang melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah di daerah Cilegon. Jadi pada tahun 88 itu ada seorang petinggi Belanda yang sakit, kemudian merasa terganggu dengan adanya suara azan, maka suruh bertilah azan yang sedang dilaksanakan. Dan akhir kata karena tidak ditolak perintah untuk menghentikan itu, akhirnya diperintahkan untuk dibakar langgar yang ada waktu di Cilegon itu. Maka terjadilah pemberontakan Cilegon namanya pada tahun 1888. Akibat dari pemberontakan ini banyak yang dibuang. Salah satunya adalah Muhammad Haris bin Muzaffar yang dibuang ke Fort Dekok atau Bukittinggi sekarang.
0: Setelah berada di Bukittinggi, Syekh Bantam terus melanjutkan perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Perlawanan tersebut dilakukan dengan jalan dakwah. Bersama ulama lain, beliau berkeliling mengadakan pengajian dan pengajaran Islam kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan terjalinnya hubungan yang sangat dekat antara Syekh Bantam dengan pemuka adat di Bukittinggi saat itu. Sehingga, beliau diberikan sebidang tanah adat dari nenek mama suku Pisang, Haji Abdurrahman. Dengan tanah adat itulah Syekh Bantam membangun surau sebagai pusat pendidikan Islam pada tahun 1889. Surau ini sekaligus sebagai tempat kediaman beliau. Hubungan Syekh Bantam dengan masyarakat Minang semakin erat ketika beliau menikah dengan perempuan Minang pada tahun 1890 hingga dikaruniai 7 orang anak. Perjuangan Syekh Bantam dalam membangkitkan semangat patriotik masyarakat disampaikan secara halus melalui pesan-pesan dakwah, hingga mampu membangkitkan semangat alim ulama, cadia pandai, pemuka adat, dan masyarakat sekitar pada masa itu. Dakwah dan siar Islam terus beliau lakukan hingga beliau wafat pada Agustus 1927. Indonesia yang terbentuk dari akulturasi budaya dan agama, di mana pengaruh Islam sendiri begitu terasa. Walau tahun berganti, zaman beralih rupa, Surau Syekh Bantam masih digunakan masyarakat sekitar untuk beribadah kepada Sang Pencipta dan untuk melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Revitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat tidak menghilangkan wujud aslinya. Masih kokoh berdiri bersahaja seakan sebagai penawar dahaga jiwa bagi masyarakat sekitar.

Semua Pro 2, seperti yang udah aku janjiin tadi bahwasannya kita bakal bahas nih di Funtertainment hari ini, yang mana Win-Win ini resmi tinggalkan SM Entertainment dan juga NCT, teman Pro 2. SM Entertainment ini mengumumkan Win-Win resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi setelah lebih dari satu dekade bersama. Yang mana keputusan tersebut teman Pro 2 itu diumumkan pada Selasa 8 Juli 2026. Dan kontraknya ini akan berakhir efektif mulai 9 Juli dilansir dari Sompi. Dengan berakhirnya kontrak tersebut teman Pro 2, Win-Win ini juga mengakhiri seluruh aktivitasnya sebagai anggota NCT. Dan SM Entertainment ini menyatakan keputusan itu diambil setelah melalui diskusi bersama. Dan Emang Pro 2, agensi juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar NCT atas dukungan yang terus diberikan selama ini. Yang mana SM Entertainment ini menyatakan akan terus mendukung perjalanan baru Win-Win setelah meninggalkan agensi. Tak lama setelah pengumuman tersebut, teman Pro 2 Win-Win ini juga mengunggah surat terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Dalam surat itu, ia mengenang perjalanan karirnya selama 10 tahun bersama SM Entertainment. Dan teman Pro 2 Win-Win ini debut sebagai anggota NCT 127 pada 2016 dan bergabung dengan YF pada 2019. Yang mana ia menyampaikan terima kasih kepada SM Entertainment yang telah memberinya kesempatan untuk debut dan tampil di berbagai panggung dunia.

Teman Pro 2 Wiwin ini juga turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh penggemar yang telah mendukungnya selama ini. Yang mana sejak mendirikan studio pribadinya di Tiongkok pada 2021, Winwin ini lebih banyak berfokus pada aktivitas individu. Yang mana ia aktif membintangi berbagai drama dan tampil dalam sejumlah acara varietas. Yang mana keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Winwin bersama SM Entertainment dan juga NCT.

Teman Pro 2 ini berhubung win-win mengakhiri perjalanannya ya di NCT. Aku bakal putarin ada satu lagu NCT 127 yang bakalan lewat setelah ini. Kita sama-sama ya Teman Pro 2 kembali nih melihat dan juga mendengarkan ketika NCT ini masih bersama Win-Win yang resmi kemarin nggak lagi gitu ya Teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kita doain semoga langkahnya, karirnya semakin sukses ke depannya. Gimana Teman Pro 2? Lagu ini lagu musim dingin bertema hangat yang dirilis sebagai bentuk apresiasi dan juga surat cinta untuk para penggemar NCT Zen. Gimana makna utamanya Teman Pro 2 adalah janji para anggota untuk selalu ada mendampingi penggemar, menghadirkan kehangatan dan juga menjadi rumah tempat pulang kapanpun dibutuhkan. So Teman Pro 2 lagu ini mungkin bagi kamu yang selalu mengikuti perjalanan Win-Win dan juga NCT 127 mungkin pasti ngerasa ya teman-teman bahwasanya lagu ini itu kayak kayak bawang banget gitu ya Teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, setiap orang pasti memiliki keputusannya dalam berbagai hal termasuk itu karir. Jadi langsung aja Teman Pro 2 aku putarin buat kamu, Be There For Me Teman Pro 2 dari NCT 127. Ini dia. 여기는 미제복 겨울이야 초록을 감춘 roadside

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih beraku Asabul di 94,8 FM dan teman-teman Pro 2. Enggak kerasa ya, kita udah di pukul 13.16 waktu Indonesia Barat aja. Artinya teman Pro 2, aku udah nemenin kamu di program Pro 2 Sport. Yaudah teman Pro 2, jika tadi di Fun Entertainment aku udah kasih informasi yang mana win-win ini resmi tinggalkan SM Entertainment dan juga NCT. Next teman Pro 2, aku bakal bahas beberapa hal seputar dunia olahraga. Boleh banget bagi kamu nih yang suka dunia sport, langsung aja teman-teman ya, kamu gabung bareng aku sama 1 jam ke depan dari pukul 13 hingga pukul 14 sebelum nanti kita ke asiknya bisnis untuk edisi hari ini. Dan teman Pro 2, semoga 2 jam ini bisa kita maksimalin untuk bisa bahas banyak hal yang akan jadi insight baru buat aku, kamu, dan kita. Setuju gak?

0: Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai. Konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Teman-teman Pro 2, di Pro 2 Sport kali ini, teman Pro 2 ya, aku bakalan kasih informasi seputar dunia olahraga nih buat kamu teman-teman Pro 2. Apa tuh Bul? Yang pertama teman Pro 2, Alvaro Arbeloa ini ditunjuk sebagai manajer Fulham. Yang kedua teman Pro 2, Alvaro Arbeloa ini resmi menjadi manajer baru Fulham setelah menyepakati kontrak kerja selama 3 tahun. Yang mana mantan pemain tim nasional Spanyol berusia 43 tahun itu teman Pro 2 segera menangani tim barunya di London. Dan keputusan ini diambil usai manajer sebelumnya memutuskan mundur setelah menyelesaikan kompetisi pada musim lalu. Yang mana manajemen klub pengumuman ini mengumumkan ya teman Pro 2 perpindahan posisi kepelatihan ini secara resmi pada kemarin 8 Juli 2026. Dan nama Pro 2 manajemen klub sepak bola Fulham ini memperkenalkan pelatih baru mereka kepada publik melalui pernyataan tertulis. Yang mana sosok pengganti tersebut ditargetkan mampu membawa tim bersaing ketat pada kompetisi Liga Premier Inggris. Dan nama Pro 2 Arbeloa ini memiliki karir sangat gemilang katanya ya saat bermain untuk klub raksasa Spanyol yaitu Real Madrid. Dan mantan pemain pertahanan tersebut sukses memenangkan 2 gelar juara Liga Champions selama berkarir di sana. So, teman Pro 2, kita lihat ya bagaimana nanti Fulham ini bisa, apakah bisa menjadi tim yang jauh lebih baik dari sebelumnya dengan adanya Alvaro Arbeloa. Kita tungguin aja teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 masih di Pro 2 Sport bersama Sabul di 94,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pada masa kultur stel sel atau tanam paksa pada abad ke-19, saat masyarakat dipaksa menanam kopi sebagai komoditas utama yang harus diserahkan kepada penjajah. Akibatnya, biji kopi yang berkualitas tidak bisa dinikmati oleh rakyat sendiri. Mereka mengolah daun kopi menjadi minuman yang diseduh seperti teh. Dari keterbatasan itu, lahirlah kawah daun. Kawah daun bukan sekedar minuman, tapi warisan berharga dari Sumatera Barat yang lahir dari perjalanan sejarah panjang masyarakat Minangkabau.
2: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
2: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
3: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
4: Intermezzo.
5: Juy.
4: Oi Iroy.
5: Kapatabang masuk lawi di mata kok kaluanyo.
4: Hah? Kapatabang masuk lawi?
5: Iyo, di mata kaluanyo kok yo.
4: Pasti di serik kabah kan.
5: Eh, santi yang
4: Intermezzo.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro2, masih berlaku Asambuli 94,8 FM. Ada Jesse teman Pro2 dengan Gosh yang lewat di ruang dengar kamu barusan. Dan teman Pro2 nanti kamu bakal ditemenin dengan penyiar berikutnya. Dan nanti aku bakal kembali khusus buat kamu ya. Tapi nanti teman Pro2, kita move on dulu beberapa waktu ya teman Pro2. Dan selain ini aku bakal putarin buat kamu teman Pro2 ada lagu Pengecet dari Versa Besari. Dan mungkin kamu suka dengan lagunya teman Pro2. Ini dia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Piala dunia in 1 minute.
2: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
7: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
8: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti, cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5-6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14-16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termaksud ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, Sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalet di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

0: like you. I was holding on for far too long, 'cause nothing's all that I ever knew.
1: Teman-teman Pro 2, thank you for staying on Pro 2 FM. That was Dean Lewy dengan With You. Oh my god, lagunya. Kayaknya buat kamu yang lagi ngalamin hal yang sama dengan lirik di lagunya Dean Lewy, kebawa perasaan sih, aku yakin ya. Alunan musiknya cakep banget, belum lagi dengan liriknya yang deep banget, ngena pokoknya. Buat kamu yang ngalamin ini pasti bakal komen, ih ini lagu relate banget sama hidup aku gitu. So aku spesialin ini lagu buat kamu. Oke, okay? By the way teman-teman, di kayaknya di beberapa titik di Bukit Tinggi udah mulai hujan ya. Kelihatan nih dari studio Pro 2, awannya udah gelap ya, agak mendung-mendung dikit. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang punya planning mau keluar, ada kegiatan outdoor, mungkin akan lebih baik di prepare, entah itu mantel hujan, payung ya, terus jaket dan lain-lain yang bisa bikin kamu tetap anget, aman dan nyaman. Masih bareng Pro 2 Bukit Tinggi menemani aktivitas siang jelang sore kamu di 94,8 FM. Event 17 kali ini, kalau event bilang masih harus di sini, iya. Pro 2 memang masih harus di sini dan akan selalu di sini buat kamu.

RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info. Teman-teman Pro2, ragam informasi terkini akan kami hadirkan buat kamu di Pro2 Info. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Franco Letexer dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yakni sanksi terhadap sang pengadil lapangan tersebut. Informasi berikutnya, teman Pro2. Empat sinias Indonesia resmi bergabung menjadi anggota Academy of Motion Pictures Art and Science, organisasi yang setiap tahun memberikan penghargaan Oscar. Mereka adalah Amelia Hapsari, Kamila Andini, Retno Ratih Damayanti, dan Julia Evina Bara. Kabar ini disampaikan melalui media sosial Badan Perfilman Indonesia. Keanggotaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi mereka di industri perfilman, menandakan sekaligus peran sinias Indonesia di panggung sinema dunia. Masih dari industri perfilman, teman-teman Pro2, aktor laga Indonesia Iko Uwais kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman.

0: internasional. Kali ini, bintang film The Raid tersebut dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok yang berjudul Wings of Trade. Dalam film tersebut, Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersil. Aksinya kemudian mendapat perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Chaoyang yang diperankan oleh Aston Cheng. Teman-teman Pro 2, meski mengangkat tema pembajakan pesawat yang cukup sering muncul di film laga, Wings of Dread menawarkan dinamika baru. Lewat duel dua bintang aksi Asia tersebut, nuansa pertarungan yang intens membawa atmosfer brutal ala The Raid ke dalam kabin pesawat. Film ini dikabarkan akan hadir di bioskop Indonesia pada Agustus 2026, namun hingga kini jadwal penayangan resminya masih belum diumumkan.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

104,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo 2, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Dan tentunya teman Prodo 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa nih, kalau udah jam 3 artinya aku bakal hadirkan informasi seputar Minang tentunya di Minang Pride ya. Dan buat teman-teman Pro 2 sekarang ya mungkin lagi beraktivitas di luar, jangan lupa untuk pakai jaketnya ya, karena lagi hujan gerimis ya. Walaupun gerimisnya kecil tapi ini bisa bikin sakit juga. Nah, terus juga jangan lupa jaga kesehatannya, banyakin minum vitamin C, banyakin minum air bening supaya kamu tidak gampang kena sakit ya, kena flu atau demam dan lain sebagainya. Anyway, teman-teman Pro 2, di Minang Pride kali ini aku akan membahas mengenai hal-hal seputar Minang tentunya ya, yang pasti ini akan menambah insight baru buat kita, terutama mungkin buat teman-teman Pro 2 yang kayak apa ya, kayak kurang tahu gitu, ini maksudnya gimana, ini kok ada tradisi seperti ini. Nah, kali ini aku bakal membahas mengenai identitas ya, kita menjaga identitas Minang melalui tradisi Manjapui Marapulai di rantau. Nah, gimana nih ya, nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan mana-mana, tetap stay tune aja di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Jadi kerinduan akan kampung halaman seringkali diobati para perantau Minangkabau dengan tetap teguh mempertahankan adat istiadat leluhur mereka. Salah satu tradisi sakral yang terus dihidupkan di tanah rantau seperti di Kalimantan Timur adalah proses menjapit marapulai atau menjemput pengantin laki-laki. Nah, tradisi ini bukan sekedar pelengkap pesta pernikahan biasa, melainkan sebuah ritual wajib yang syarat akan makna simbolis keimanan, musyawarah, serta persatuan antar dua keluarga besar. Nah, jadi sebelum akad nikah dilangsungkan, utusan dari pihak wanita yang terdiri dari nenek, mama, dan tokoh masyarakat akan mendatangi rumah pihak pria. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyambut secara resmi serta memberikan penghormatan agar sang pria siap memimpin keluarga barunya. Nah, jadi melalui proses ini, masyarakat luas juga mengetahui bahwa sang pria telah dewasa dan siap memegang tanggung jawab besar sebagai seorang kepala keluarga rumah tangga di tengah masyarakat perantauan. Nah, proses ini tergolong unik nih karena melibatkan hantaran berupa perlengkapan carano, pakaian lengkap bagi pengantin pria dari kepala hingga kaki, serta makanan khas berupa singgang ayam dan rendang. Sebelum rombongan diperbolehkan masuk ke rumah pihak pria, kedua belah pihak wajib melakukan tradisi babaleh pantun atau berbalas pantun. Saling lempar peribahasa dan pantun adat ini menjadi bagian dari seni berkomunikasi Minangkabau yang menguji kesabaran dan kebijaksanaan masing-masing utusan nih.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: favorit Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses. Sama Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

kasih Hedi Minam Prati, ada masih aku hadirkan informasi seputar Minang tentunya. Nah, jadi keluarga perantau Mina mengakui bahwa melaksanakan tradisi ini di kota orang memberikan kepuasan batin tersendiri. Nah, jadi kita tuh bisa melestarikan hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap akar budaya dan jati diri sebagai orang Minangkabau ya. Nah, jati diri ini dianggap sebagai jangkar moral bagi generasi muda perantau. Lebih dari itu, tradisi menjapi merapulai juga menjadi momen sakral untuk mengumumkan gala atau gelar adat bagi pengantin pria. Di Minangkabau, seorang pria menikah dan mendapatkan gelar panggilan baru seperti Bagindo, Sidi, atau Sultan. Puma gelar ini dilakukan langsung oleh pihak mama agar keluarga istri dan masyarakat adat kemudian memanggil seorang pria dengan gelar kehormatan tersebut, bukan lagi dengan nama kecil.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 94,8 Brada FM, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman, Pro 2 masih Nimin Amrite ya. Dan teman-teman, tepat nanti di pukul 15.51 waktu Indonesia Barat, khususnya untuk warga Bukit Tinggi dan sekitarnya, kita jelang waktu sholat asar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dari Studio Pro 2, aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: Oke teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 15 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Minang Pride sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Insta dan bakalan ada tamu spesial yang bakal hadir ya. Tetap stay tune aja teman-teman Pradua di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Prodo 2, balik lagi nih sama aku ya. Dan sekarang kita ada di ajang Insta Inspirasi kita, teman-teman Prodo 2 ya. Kali ini kita bakal ngobrol seru dan inspiratif bareng narasumber yang sudah hadir di studio kita pada sore hari ini, tentang membangun generasi literat dari lingkungan terdekat. Tentunya bersama narasumber spesial, founder Rumah Baca Habibah, yang menginspirasi banyak orang untuk menumbuhkan budaya membaca di tengah masyarakat ya. Langsung aja nih kita sapa, selamat sore Kak Habibah.
1: Selamat sore.
0: Oke, Kak Habibah apa kabar di... Kak Habibah lagi, Kak Okta Viani ya. Panggilannya apa nih Kak, kalau boleh tahu?
1: Eni.
0: Oh Kak Eni, boleh ya. Apa kabar Kakak di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Nah langsung aja nih Kak, kalau boleh tahu Rumah Baca ini berawal dari mimpi atau justru karena melihat masalah yang ada di sekitar nih?
1: Ya, Rumah Baca Habibah ini berawal dari cita-cita dan kemudian melanjut kepada masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena melihat dari perkembangan zaman yang sekarang serba gadget, digital, membuat orang mungkin merasa tanpa literasi mereka bisa maju dengan handphone atau dengan elektronik yang lain, digital yang lain.
0: Betul.
1: Jadi di sini kita mencoba untuk kembali mengajak masyarakat bagaimana kita berliterasi, di mana kita tidak hanya melahirkan generasi atau masyarakat yang bisa membaca, menulis, berkarya, tapi masyarakat anak-anak muda sekarang yang mampu untuk menganalisa dan menyaring setiap informasi, setiap gagasan yang masuk ke kehidupan mereka.
0: Okay. Banyak orang bilang minat baca masyarakat kita tuh masih rendah ya Kak ya. Kalau dari pengalaman Kakak di lapangan, seperti apa sih kondisi sebenarnya?
1: Ya, memang betul
0: Kak. Memang rendah ya?
1: Memang rendah.
0: Okay. Kenapa memilih memulai gerakan literasi dari lingkungan sekitar nih Kak? Bukan langsung membuat programnya lebih besar?
1: Iya, karena bagaimana nanti tumbuh dan kembangnya sebuah masyarakat itu adalah dimulai dari lingkungan terdekat kita. Jadi di sana barulah lingkungan terdekat itu mampu berkembang kepada masyarakat yang lebih luas, mungkin antar jorong, antar nagari, bahkan mungkin antar kecamatan. Jadi kita mulai dari lingkungan terdekat supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada masyarakat kalau sebenarnya literasi itu penting.
0: Okay. Nah, kemudian dimulailah dari lingkungan, mungkin dari rumah dulu ya Kak ya?
1: Iya.
0: Kayak gimana Kakak menyadarkan anak-anak Kakak bagaimana caranya kita sebagai masyarakat gitu harus lebih melek lagi terhadap literasi. Mungkin kayak di rumah itu anak-anak Kakak suka gadget kali ya?
1: Iya.
0: Nah, gimana cara Kakak mengatasi mereka yang mungkin dalam tanda kutip hampir atau jangan sampailah kecanduan dengan gadget gitu?
1: Iya. Berangkat dari persoalan masyarakat. Persoalan masyarakat itu tumbuh dan kembangnya awalnya kan dari keluarga. Jadi kami melihat, saya pribadi melihat, Kakak sendiri melihat bahwasanya di lingkungan keluarga sendiri, anak-anak sering mengabaikan baca tulis. Mereka lebih hobi untuk memegang gadget.
0: Ya, betul.
1: Jadi di sanalah terinspirasi untuk membuat rumah baca. Atau sekarang udah lebih agak besar membangun rumah baca. Karena anak-anak walaupun mereka pintar di sekolah, tapi hobi membaca nggak ada. hanya sebatas membaca pelajaran-pelajaran, buku-buku pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Kan tetapi mereka tidak ingin menambah bahan bacaan yang lain. Jadi setelah belajar mereka langsung pegang HP, gadget, tanpa harus menambah lagi ilmunya dengan membaca bahan bacaan yang lain. Nah, jadi disanalah terinspirasi untuk bagaimana memulai dari keluarga ini untuk hobi atau mau membaca.
0: Nah, untuk waktu pertama kali nih Kak, rumah baca ini dibuka, gimana sih respon warga? Langsung antusias atau justru butuh waktu untuk ngajak mereka nih Kak?
1: Ya, mereka butuh waktu untuk mengajak, diajak.
0: Awalnya gimana Kak? Apakah ada penolakan kayak, atau ada yang merasa kayak ini apa sih gitu? Masih awam dengan hal-hal seperti itu.
1: Iya, benar Kak Sylvie. Itu awalnya pertama kali kami buka rumah baca. Di sana itu kan setiap hari Minggu ada kegiatan didikan subuh.
0: Nah,
1: jadi anak-anak itu pulang didikan subuh itu sekitaran jam 8. Lalu rumah baca Habibah dibuka. Satu persatu anak-anak yang datang dipanggil untuk singgah ke rumah. Anak-anak, ayo kita ke rumah baca dulu. Lalu mereka bertanya, ini rumah baca ini apa Bu? Untuk apa nih Bu? Rumah baca ini tempat membaca dan menggali berbagai banyak ilmu pengetahuan di sini. Ayo, yang penting kita masuk, kita lihat apa saja yang ada di rumah baca Habibah. Ayo, awalnya mereka malu-malu. Satu, dua, sampai tiga yang berani masuk. Akhirnya minggu kemudian, didikan subuh yang kemudian, mereka mulai mengajak teman-teman mereka. Dan merasa itu bukan sesuatu hal yang asing, baru lagi. Tapi mereka berpikir, wah asik ya ternyata di rumah baca Habibah itu. Awal penyajiannya di sana, kami mencoba untuk menyuruh anak-anak dulu melihat-lihat apa saja yang ada di dalam rumah baca. Ada buku bacaan, pengetahuan, ada berbagai macam permainan. Sekedar melihat-lihat saja dulu. Setelah itu, baru mereka mulai menyentuh satu persatu buku yang ada di rumah baca. Setelah itu, setelah mereka mulai mau membaca, barulah kami mulai memberikan permainan yang bersifat edukatif. Seperti adanya cerdas cermat atau games, kayak gitu. Jadi karena ketertarikan seperti itu membuat mereka ingin mengajak teman-teman mereka untuk ikut juga datang ke rumah baca. Itu mungkin kalau anak-anak, iyalah lebih gampang kita untuk mengajaknya. Karena situasi di rumah baca dengan di sekolah itu tidak jauh beda kayaknya. Tapi setelah itu masyarakat mulai nih bertanya-tanya, Kak, ada apa nih di rumah baca? Kenapa anak-anak yang pulang sekolah, baik itu didikan subuh atau pulang dari MDA atau sekolah SD, selalu singgah ke rumah baca. Ada apa ini? Satu persatu masyarakat mulai bertanya. Kadang orang-orang yang baru pulang dari masjid bertanya, Bu Eni, ini ada kegiatan apa ini di rumah baca? Kenapa kami perhatikan dari hari ke hari ini anak-anak mulai banyak berkunjung ke rumah baca. Oh gini, kami di sini menyediakan berbagai macam bacaan yang bisa menarik minat anak-anak untuk membaca. Oh iya ya, berarti anak-anak di sini membaca gratis ini atau bayar per jamkah atau bagaimana ini? Atau hanya mengisi celengan atau bagaimana? Karena selama ini yang kami ketahui, kalau rumah baca itu sering orang minta uang gitu. Baca sekian jam, 2 jam, 1000, 3 jam, naik lagi jadi 3000, sering begitu. dulu itu di tahun 80-an katanya. Mm-hmm. Nah, kalau sekarang ini rumah baca Habibah gratis ya? Oh iya, iya Bu. Ajaklah nanti cucu-cucu, anak atau saudara atau orang-orang kampung lah ajak membaca ke sini. Karena kegiatan kami di sini banyak, enggak hanya sekedar membaca tapi juga berkarya di sini. Anak-anak nanti kalau dia jenuh membaca, nanti kami akan suguhkan kegiatan mewarnai atau melukis atau menggambar gitu. Oh iya ya, ya nantilah saya akan suruh ajak cucu-cucu saya ke sini katanya. Akhirnya hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan berganti bulan, tuh peminatnya bertambah banyak gitu. Sampailah setelah kami membuka rumah baca itu, kegiatannya hanya waktu itu Jumat dan hari Minggu. Sampai akhirnya menjadi setiap hari, tidak ada batas waktu. Karena anak-anak itu berpikir setiap kali rumah itu pintunya terbuka, itu berarti rumah baca dibuka. Padahal kami tidak ada kegiatan rumah baca. Tapi setiap kali pintu rumah terbuka, mereka datang, bahkan sampai susah untuk nyuruhnya pulang.
0: Oh, udah betah ya?
1: Iya, udah mulai
0: itu
1: betah.
0: Biasanya dari jam berapa itu, Kak?
1: Itu bukanya. Dari, kalau anak-anak sekolah, itu dari sore.
0: Dari sore, sampai?
1: Dari jam 5 sore, pulang sekolah MDA, itu sampai jam, kadang jam 7. Udah mau sholat isya, gak mau dia pulang.
0: Karena saking betahnya ya. Biasanya kegiatannya apa? Kan kata kakak tadi ada buku juga, ada permainan juga di situ. Mereka lebih banyak main atau membaca buku?
1: Di sini, kami pertama kali menerima para pembaca, pemustaka di rumah baca Habibah itu, mewajibkan membaca satu buku. Sebelum yang lain-lainnya disentuh mereka, pakai itu permainan, atau nanti ada diskusi-diskusi, nah, kami mewajibkan harus membaca dulu.
0: Terserah bukunya apa aja, yang penting baca dulu.
1: Iya, gitu. Kadang-kadang itu kan rumah baca Habibah kan sudah mendapatkan bantuan 1000 buku. Bagus-bagus bukunya, ada levelnya gitu. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak itu yang kalimat perintah kita, yang penting membaca. Ada tuh 1000 buku itu, yang dibaca itu hanya judul di depan, isi di dalamnya kak nggak ada bacaannya, hanya gambar-gambar. Jadi setelah kami pelajari, kenapa nih yang ada hanya tulisan di depan, judulnya di dalamnya gambar, setelah kami analisa ternyata ini untuk anak pemula itu. Nah, supaya anak-anak itu kan yang datang tuh tidak hanya anak sekolah. Ini awalnya kan anak sekolah yang datang. Nanti dia bawa adik. Adiknya baru umur 3 tahun, 5 tahun. Nah, mereka itu kan belum bisa membaca. Jadi sepertinya Kemendikbud ingin menampilkan buku seperti itu hanya untuk menampilkan minat anak-anak untuk membuka buku. Sekurang-kurangnya untuk membuka. Nanti dari membuka buku, dari gambar-gambar yang mereka lihat itu akan lahir sebuah cerita mungkin di pikiran anak-anak itu. Ya kalau kami menilai bantuan 1000 buku itu memang hebat itu. Memang targetnya itu ada yang dari anak-anak, anak sekolah, anak SMP, SMA. Ya sesuai dengan jenjang jenis bukunya gitu. Nah, jadi nanti anak-anak itu wajib membaca buku. Lalu setelah membaca itu nanti disuruh lagi menceritakan. Hanya satu buku itu. Nah, nanti ini ada namanya poin. Siapa yang membaca buku lebih dari satu atau dua, nanti ada poinnya. Kalau dua buku nanti dikasih satu buah kelereng, nanti bisa diganti kelerengnya dengan alat tulis gitu.
0: Tahu
1: bagaimana? Nah, jadi disitulah minat baca anak-anak itu mulai tumbuh. Nah, nanti anak-anak itu disuruh lagi menceritakan, mereka bisa lagi menceritakan apa isi buku, seperti persis dengan apa yang ada di dalam buku. Nah, lalu kalau seandainya kami melihat tingkat kejenuhan anak-anak itu sudah mulai ada, lalu barulah ditampilkan berbagai macam permainan atau permainan-permainan yang sudah ada disediakan.
0: Oh gitu, kita kayak melihat situasinya ya. Ini anak-anak udah mulai bosan apa gimana gitu ya. Oke, nah ada gak sih cerita paling berkesan dari pengunjung rumah baca yang bikin kakak ngerasa kayak, wah, oh, ternyata usaha ini benar-benar berdampak ya gitu?
1: Ya ada.
0: Apa tuh kira-kira?
1: Sangat banyak.
0: Sangat banyak ya?
1: Iya, dan setiap hari itu sering banyak catatan-catatan setelah mereka datang itu. Yang pertama, harapan mereka rumah baca ini harus dibuka setiap hari. Buku yang seperti ini harus dibanyakkan. Nah, ada itu beberapa buku yang sangat banyak peminatnya. Nah, kata anak-anak ini, Bu, ada lagi nggak buku ini, Bu? Karena di sini kan cuma satu. Nah, atau, Bu, boleh nggak kami bawa bukunya pulang? Kami pinjam. Kan kami belum ada kartu anggota, tapi kami perlu buku ini. Bukunya bagus katanya. Nah, ada lagi, Bu, ini saya baca buku ini, Bu, nanti kita bikin ya kegiatan kayak ini ya, Bu, kayak isi buku ini. Nah, lalu dari situlah kami terinspirasi untuk membuat suatu kegiatan itu belajar ke alam. Belajar ke alam, di situ kan di dalam buku itu anak-anak itu membaca. Oh, ini contoh ini binatang, serangga itu kakinya ada berapa saja. Ini anak-anak ini maunya ke alam, kita ke alam langsung. Apakah benar nih kupu-kupu ini sayapnya ada dua, ada yang beragam warnanya. Ayo kita ke alam, Bu, jangan hanya di buku ini saja, Bu. Nah, lalu terinspirasilah kami untuk membuat kegiatan di luar. Kadang dicari taman-taman, kebun-kebun yang ada di sekitar rumah yang bersih, rapi. Disitulah kami mengajarkan anak-anak itu mengetahui bagaimana alam itu memberikan cerita untuk kita.
0: Oh gitu. Berarti bukan hanya kayak selesai baca buku, mereka paham, udah, tapi kayak kita berusaha untuk gimana caranya anak-anak itu bisa mengekspresikan diri melalui buku itu, kayak misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar ya. Kalau boleh tahu, kegiatan apa aja nih yang pernah dilakukan yang mungkin terinspirasi dari buku itu, Kak?
1: Ya, kami mengajak anak-anak itu datang ke kebun untuk mencari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, dedaunan, bunga, atau hewan-hewan apa saja yang bisa mereka temukan. Lalu itu dikumpulkan, siapa yang paling banyak mengumpulkan baik itu tanaman, binatang, kecuali ular ini.
0: Iyalah, kalau ular mah bahaya gitu ya.
1: Okay. Nah, nanti dikasih lagi poin. Poin itu nanti bisa ditukar gitu.
0: Oh gitu. Nah, kalau kebun sendiri ini lokasinya di mana, Kak?
1: Oh, nggak jauh dari rumah.
0: Oh, nggak jauh dari rumah ya. Kirain kayak misalnya, oh, pergi ke tempat ini gitu. Kan pasti izin sama orang tua ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian masyarakat melihat adanya kegiatan outdoor gitu, kegiatan di luar rumah, katakanlah seperti itu. Bagaimana masyarakat di situ melihat kayak, wah, ternyata di sini bukan hanya baca buku doang gitu, tapi bisa belajar di alam gitu.
1: Oh ya, masyarakat melihat, oh, seperti ini ya kegiatan rumah baca Habibah ini. Malahan masyarakat justru mengusulkan, nanti ya belajar di alamnya di kebun saya, katanya. Baru saya rapikan, baru dibersihkan, katanya kan. Nah, lebih bagus di sana, katanya. Di sana itu banyak tumbuh-tumbuhan aneh di situ, katanya. Nah, nanti kami akan tolong bantu untuk mengawasi anak-anak yang sekian banyaknya yang Bu ini ajak ke sana, katanya. Seperti itu. Jadi masyarakat itu antusias juga untuk mengikuti kegiatan kita. Malahan kita diikuti terus, dijaga terus gitu. Kan anak-anak itu susah itu, kalau namanya anak-anak, kadang kakaknya ikut, adiknya yang baru umur 4 tahun juga ikut itu.
0: Oh, ikut ikut ke rumah baca ya.
1: Iya, apalagi kalau belajar ke alam itu anak-anak itu juga ikut. Sementara kami ini namanya baru pemula untuk sebuah rumah baca yang baru berkiprah di dari tahun 2023.
0: Berarti udah hampir 3 tahun ya? Udah 3 tahun, udah masuk 3 tahun, Kak?
1: Iya.
0: Udah masuk 3 tahun ya.
1: Bulan Juni tanggal 15. Rasanya baru rumah baca yang dini, terlalu dini untuk berkembang cepat gitu. Tapi karena tuntutan masyarakat itu sangat tinggi, antusiasnya sangat tinggi untuk pergerakan rumah baca Habibah ini, jadi kami merasa sudah menjadi rumah baca tertua mungkin
0: karena mungkin satu-satunya ya di daerah situ. Okay. Nah, apa aja sih dukungan dari masyarakat selain dari ya kayak tadi menawarkan lah gitu. Kalau misalnya mau belajar tentang alam di kebun saya aja gitu. Tapi ada nggak sih kayak dukungan-dukungan lain yang kakak terima khususnya untuk rumah baca ini?
1: Ya ada. Itu kan kegiatan kami hanya sebatas anak-anak. Belum lagi remajanya, dewasanya, sampai orang tuanya. Jadi ada masyarakat itu yang mengusulkan, Bu Eni, ini saya kan bisa merajut ini, gimana kalau lebih dikenal lagi rumah baca Habibah ini dalam skop lebih luas di Nagari Pakansinayan, gimana kalau kita adakan pelatihan merajut, katanya. Gak usah dibayar. Saya yang melatih nanti orang-orangnya, siapa saja yang ikut. Yang terpenting sediakan saja bahan-bahannya. Nanti bisa kita adakan di tangga masjid, di pelataran masjid. Jadi di sana orang mulai tahu kalau sebenarnya rumah baca itu tidak hanya tempat membaca, tapi tempat kita berkarya. Ya boleh, boleh. Ya setelah itu mulailah kita buat program.
0: Okay.
1: Ada juga masyarakat yang mengusulkan bagaimana kan Bu Eni bisa tuh mengajarkan anak-anak membaca. Kita buka les bagaimana?
0: Oh, buka les, membaca atau apa ya? Calistung ya. Terus?
1: Jadi disitulah mulai tumbuh ide-ide bagaimana menggerakkan anak-anak remaja atau mahasiswa yang berprestasi di kampung untuk bisa menjadi tenaga pengajar untuk adik-adik mereka.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, dulu kan kakak ngajar di MDA.
0: Oh, kakak juga guru dulunya. Oh, iya.
1: Jadi anak-anak yang diajar dulu, sekarang mereka sudah sarjana, sudah banyak yang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi disitulah terinspirasi untuk mengajak kembali mereka untuk hadir ke kehidupan rumah baca Habibah bergabung. Nah, lalu didatangilah satu persatu. Ada yang ahli matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Lalu alhamdulillah mereka juga mendukung dan bersedia untuk mengajar adik-adiknya untuk belajar matematika atau yang lain gitu.
0: Iya.
1: Nah, alhamdulillah tidak selang berapa bulan setelah itu bisa kita melaksanakan kegiatan itu. Itu nggak dibayar juga.
0: Oh, nggak di. Oh, oke.
1: Nggak dibayar.
0: Dibayar juga,
1: juga
0: ya. Okay. Tapi akhirnya memberikan dampak yang signifikan nggak, Kak, terhadap para pembaca? Mungkin kalau boleh tahu berapa sih anak-anak yang sudah mulai kayak istilahnya udah berapa orang gitu yang rajin ke rumah baca?
1: Kalau yang rutin datang ke rumah baca itu yang setiap hari dan setiap kali kita mengadakan acara ini, sebenarnya ini dia berkelas ini, Kakak. Ada yang SD, yang kelas SD itu sekitar 30 orang itu tetap itu.
0: Oh, 30 orang. Mm-hmm. Berarti tempat rumah baca itu lumayan besar ya, kayak?
1: Enggak, kecil, Kak.
0: Kecil aja?
1: Kecil.
0: Berarti itu dari rumah kakak, bagian dari rumah kakak atau gimana? Atau ada tempat terpisah?
1: Bagian dari rumah.
0: Oh, bagian dari rumah. Tapi pesertanya banyak. Wow, berarti lumayan tinggi antusiasme mereka ya.
1: Iya.
0: Tapi apa yang bikin ini, Kak, yang bikin rumah baca ini istimewa di hati anak-anak? Karena kan pengaruh gadget kan sekarang luar biasa ya, Kak, ya. Gitu. Gimana cara kakak membuat anak-anak itu betah tanpa megang gadget?
1: Ya, awalnya dari sentuhan kasih sayang kali.
0: Oh, oke. Terus?
1: Kita berusaha untuk mencari perbedaan dengan bagaimana mereka menerima pelayanan di luar, baik di keluarga mereka atau di sekolah. Kita coba sentuh dengan kasih sayang, dengan panggilan sayang. Setiap yang datang itu kita nggak sebut nama.
0: Oh,
1: kita
0: gitu.
1: Sebut sayang.
0: Oh,
1: gitu. Ya, sayang, ayo kita membaca lagi. Kalau dia laki-laki, ganteng, ayo kita membaca. Kalau dia perempuan, hai cantik. Seperti itu. Kalau kadang kita melihat sepertinya mungkin anak-anak ini ada tekanan di rumah. Mungkin dia dilarang untuk ke rumah baca, suruh jagain adiknya. Nah, di situ kita mulai memberi perhatian kepada anak ini. Bagaimana kakak, kakak ini kan tadi disuruh mama jagain adik, nggak boleh datang ke sini. Kalau bisa, kakak bisa mengatur waktu dan minta nanti sama bunda, bunda, nanti jam sekian kakak ke rumah baca Habibah ya. Mau kakak jagain adik? Nah, ngomong gitu. Jadi secara otomatis anak-anak itu merasa mereka itu tidak tertekan di rumah baca, malah mereka mendapat pengarahan bagaimana mendapatkan solusi terbaik dari mungkin mereka dilarang untuk datang. Karena di Pakan Sinayan itu, Kak, orangnya mayoritas itu tukang jahit. Dari pagi itu mungkin orang tuanya memasak dulu. Nah, dalam memasak itu kalau hari libur kami buka rumah baca, kadang anak-anak itu disuruh jagain adiknya dulu. Nah, sementara mereka sudah membayangkan kalau di rumah baca itu asik. Bertemu dengan Bu Eni, orangnya ceriaan, orangnya perhatian. Kadang-kadang ada juga tuh yang memaksakan diri datang ke rumah baca dalam keadaan sakit. Nah, kita coba obati, kita sentuh dengan pelayanan bagaimana dia merasa di rumah sakit gitu. Kalau dia sakit kepala, dikompres, dibeliin obat. Nah, jadi anak-anak itu mungkin merasa rumah baca itu tempat ternyaman di hari-hari liburnya gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi seperti itu. Kalau yang untuk remajanya, diusahakan kebutuhan mereka itu apa? Oh, mereka sekarang butuh diadakan bimbel, pelatihan belajar apa, kebutuhannya itu apa. Atau mungkin seputaran masalah wanita, kalau mereka banyak wanita. Kalau yang SMA-nya mungkin itu bimbel juga. Kalau yang perkuliahannya, kita juga nanti menyediakan lapangan kerja untuk adik-adik itu. Kadang kan anak-anak itu ada yang datang ke rumah baca itu awalnya mereka tidak bisa membaca. Akhirnya sampai di rumah dia bisa membaca. Ada keluarganya yang gak bisa membaca tapi dia gak mau datang ke rumah baca karena situasi tadi, kadang dia menjagai adiknya. Jadi disitulah nanti orang tua itu minta, Bu Eni, ada enggak relawan atau pengurus rumah baca Habibah ini yang bisa mengajari anak saya gitu, privat ke rumah. Nah, disitulah mulai kita mengajak adik-adik yang sudah tamat kuliah atau sedang berkuliah untuk menjadi guru privat di rumah masyarakat yang membutuhkan. Jadi alhamdulillah itu sudah mulai dijalankan. Tapi untuk saat ini agak terhenti semenjak kita lolos di bantuan pemerintah untuk komunitas literasi yang 50 juta itu.
0: Oh, yang, wow.
1: yang insya Allah akan kita laksanakan nanti di bulan Agustus.
0: Oh, jadi acaranya atau programnya kayak gimana tuh, Kak?
1: Itu kan kita mengusulkan dulu, alhamdulillah lolos, dan nanti kita di merancang apa kegiatan yang harus dilaksanakan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kami mengadakan 3 acara itu, MC public speaking, itu penulisan cerita anak, dan karya kreatif puisi.
0: Oh.
1: Alhamdulillah untuk pemateri di public speaking itu Kak Andin, alhamdulillah beliau bersedia nanti di bulan Agustus, so di minggu kedua. Nah, okay. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini akan berdampak untuk seluruh masyarakat Pakan Sinayan, itu khususnya umumnya masyarakat pecinta literasi gitu.
0: Oke. Nah, jadi diharapkan lah ya acara itu nanti bisa memberikan dampak lebih gitu ya, Kak ya, mengenai bagaimana masyarakat itu tahu bahwasanya literasi itu penting gitu. Bukan hanya sekedar membaca buku saja, tapi mungkin lebih dari itu ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, masih banyak juga nih yang bakal aku bahas nih, Kak ya. Tapi sebelum itu kita rehat dulu sejenak ya, Kak ya. Buat teman-teman Pro2 tetap stay tune aja pokoknya, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

kebersamaan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima dan dihargai. Keramah-tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, teman-teman Pro2 masih bareng aku tentunya dan juga Kak Eni di sore hari ini ya di Insta Inspirasi kita. Kita masih membahas mengenai ini ya Kak ya, rumah baca tadi. Tadi saat break teman-teman Pro2 aku sempat ngobrol sama Kak Eni, ternyata daerah Pakansinayan gitu ya. Itu ada masyarakat yang masih bertanya-tanya gitu dengan rumah baca ini. Gimana tuh Kak ceritanya?
1: Iya. Mungkin selama ini orang melihat rumah baca itu hanya sekedar tempat tumpukan buku tanpa ada aktivitas yang lainnya. Tapi kita coba memulai untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa yang disajikan oleh sebuah taman bacaan masyarakat yang sekarang di Pakansinayan ini hadir rumah baca Habibah. Kita menyajikan berbagai macam kegiatan yang bisa mengajak masyarakat bagaimana kita peduli dengan ilmu pengetahuan. Di samping tidak hanya kita membaca saja, kita harus melihat bagaimana ukuran pendidikan itu yang selayaknya. Nah, jadi di sanalah kita mulai memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya melalui pendidikan akan membentuk masyarakat yang berkualitas.
0: Betul-betul.
1: Jangan sampai masyarakat yang lahir menjadi masyarakat yang akan ketertinggalan pendidikan.
0: Karena pendidikan itu penting ya Kak ya?
1: Iya.
0: Penting sekali. Apa fenomena yang sering kali Kakak lihat di lingkungan sekitar gitu yang membuat akhirnya Kakak kayaknya Kakak harus membuka rumah baca nih gitu.
1: Ya, banyak sekali fenomenanya Kak Selvi.
0: Contohnya Kak?
1: Contohnya, mungkin tidak hanya saja di Nagari Pakansinayan, mungkin di daerah-daerah lain yang mungkin dari segi kemajuan digital, kemajuan teknologi sudah sangat mereka nikmati, bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri gitu, pelosok-pelosok desa itu sudah mereka nikmati, tapi mereka tidak bisa menyaring, tidak ada kemampuan untuk menilai, menelaah bagaimana sebenarnya informasi yang mereka terima. Mungkin termasuk di Nagari kami, Nagari Pakansinayan, di mungkin di daerah lain juga banyak penyakit masyarakat, problem masyarakat yang mungkin ini butuh perhatian khusus dari para pemerhati-pemerhati pengetahuan. Contohnya mungkin masih banyak masyarakat itu yang lebih memilih untuk pendidikan setinggi apapun nggak ada gunanya, ujung-ujungnya kita juga nyari duit gitu. Sehingga dengan prinsip seperti itu kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin mereka stop, cukup sampai sekolah dasar, bisa jadi sampai sekolah SMP.
0: Ada gitu ya Kak ya?
1: Ada.
0: Yang sampai SD gitu?
1: Ada. Sampai SD, bahkan sampai SMP. Malah mungkin namanya anak-anak, sebenarnya anak-anak itu kan tergantung bagaimana bimbingan dan arahan dari orang tua.
0: Betul, betul.
1: Kalau orang tua mereka hanya memberi semangat, cukup sampai di sini, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena banyak sawah ladang yang harus kita garap.
0: Masih ada stigma seperti itu ya. Oke. Jadi lewat rumah baca inilah Kakak merasa kayak ini adalah langkah baik ya, langkah yang tepat. Gimana caranya masyarakat itu kayak paham lagi, tahu lagi bahwasanya pendidikan itu bukan sebuah pilihan kedua gitu, tapi sebuah hal atau sesuatu yang perlu diterima oleh semua orang gitu ya Kak ya, mengenai pendidikan itu ya.
1: Iya.
0: Dan tantangan apa yang Kakak alami selama mendirikan rumah baca Habibah ini?
1: Sebenarnya kalau tantangan itu mungkin dari kakak pribadi ini, ketersediaan waktu yang kurang mungkin. Padahal kalau dilihat fenomena problem yang terjadi di tengah masyarakat itu sangat banyak. Cuman ide-ide untuk menggerakkan itu, untuk mengatasi persoalan yang terjadi itu hanya baru sebatas di pemikiran. Jadi belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat. Cuman mudah-mudahan dari langkah kecil seperti membuka lapak baca di setiap jorong atau membuka wisata alam di Nagari Pakansinayan, mudah-mudahan itu akan menjadi langkah yang lebih besar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi ini kan Rumah Baca Habibah ini punya program. Mungkin program ini baru program yang mungkin sudah biasa dilakukan di rumah baca manapun gitu. Cuman untuk menjawab problem yang terjadi di masyarakat, ini kita butuh kolaborasi atau kerjasama dengan Nagari gitu, untuk menjawab semua persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Bagaimana nanti kita menyatukan dalam sebuah kegiatan, kita berkolaborasi dengan Nagari atau lembaga-lembaga yang ada di Nagari seperti Kerapatan Adat Nagari, atau mungkin sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang lain yang ada di Nagari Pakansinayan. Kita nanti akan coba kolaborasi dengan mereka supaya nanti persoalan ini tidak hanya menjadi beban atau pemikiran kita sendiri, nanti bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Makanya untuk Banpem tahun 2026 ini kami lokasikan kegiatannya itu di Balai Ruang Nagari Pakansinayan. Dan nanti akan kami ikut sertakan ini lebih banyak dari masyarakat Nagari Pakansinayan, agar mereka tahu bagaimana sebenarnya literasi itu sangat penting bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan kembali masyarakat yang dulunya sangat cerdas. Karena di Pakansinayan ini dulu banyak lahir pada para orang-orang hebat. Tapi kenapa sekarang ini cita-cita atau semangat itu tenggelam? Apakah karena zaman? Apakah karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, pesat, sehingga mungkin mereka lebih mengedepankan persoalan ekonomi daripada pendidikan. Padahal yang sebenarnya pendidikan itu adalah cerminan bagaimana perekonomian di masa depan. Gitu.
0: Betul. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih sesi kita pada sore hari ini ya kak ya, kira-kira nih apa harapan kakak untuk masa depan literasi di Indonesia, khususnya bagi generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan?
1: Harapannya kepada para generasi muda di masa depan, ayo kita saling bergenggaman tangan, melangkah dari langkah kecil menjadi langkah yang besar, sampai kita bisa berlari sekencang mungkin untuk menghadapi zaman yang semakin canggih ini. Dan kita harus mulai dari diri kita sendiri, semangat kita sendiri. Ayo kita semangati orang banyak agar literasi di bumi Indonesia ini khususnya bisa berjalan dengan sekencang mungkin. Dengan satu syarat, mulailah dari diri sendiri, semangat, jangan sampai patah arang atau patah semangat, dan ayo kita berpangku tangan demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Oke, oke, luar biasa, luar biasa. Oke, nggak kerasa nih Kak ya, sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Eni ya, sudah berbagi kisah, berbagi pengalaman dan suka duka ya di rumah baca Habibah tadi ya, di mana sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, membangun generasi literat dari lingkungan terdekat gitu ya Kak ya. Oke, semoga apa yang Kakak sampaikan tadi memberikan inspirasi dan juga manfaat untuk teman-teman Pradua semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Kak Eni.
1: Iya, Kak Selfie, sama-sama.
0: Oke, okay. Nah teman-teman Pradua, gak kerasa sudah di penghujung acara, artinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada break time. Tetap stay tune aja di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: banjir dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutlah menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa kompromi.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: provinsinya menetapkan. Puspa Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10.000 watt. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Ya namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita apa namanya, karena ya, kata orang Pekota Minang ya, ibarat antimun bungkuak. Masuk karong lagi tapi nak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan diterpampang di korannya enggak ah, tapi enggak dirilis gitu. Ya udah saya tahu diri aja. Enggak taunya pas di Riau itu saya sih pengennya ya 3 besar enggak masalah. Oh, enggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya, emas pertama buat event ya yang bergengsi ya secara PON ya.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya kalau untuk nama sih sebenarnya nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang, memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah, jadi udah lengket aja itu namanya nama panggungnya.
1: Namun siapa sangka, ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
2: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu pon 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia, yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
2: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm. Subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, Begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
2: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
3: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
2: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4.200.000. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
2: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan. Masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut. Kontrak Iwan di pemerintah Kota Sawahlunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
2: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan pon kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya di depak di Sawahlunto nggak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, kepala Disporanya, nah mungkin dia punya bertukar pula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena nggak ngerti gitu kan binaraga, ya biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin gak rezeki, saya bilang itu kan.
1: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
2: Saya kan bantuan nggak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
1: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
2: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu. Dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih sama penyayang, itu aja.
1: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin 4 Oktober 2021 di Arena PON Cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya dililit hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko meminta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa. Sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah. Saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Makanya selalu dijaga dan dijaga selalu. Selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya enggak?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, gak kerasa sudah pukul 18.00, artinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sunset. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke teman-teman Pradua, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rulianti Fatul Faiha dari Pondok Pesantren Abi Center. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah.

Teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih berang aku tontonnya sama Pro 2, tapi gak kerasa sudah 50 menit meninggalkan pukul 18 pada sore hari. Bukan sore lagi ya, ini udah malam ya. Malam hari ini artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sunset sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada MLC, Musik Live Chat, dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info. Selamat malam teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2, Kim Yong Seo tidak akan hadir dalam tour fan meeting Infinite Rally 5 2026 karena benturan jadwal syuting drama yang telah ditetapkan sebelumnya. Agensi Look Media telah berupaya mencari berbagai solusi dan melakukan pembahasan mendalam dengan Kim Yong Seo dan anggota seluruh Infinite sebelum mengambil keputusan akhir. Meski tidak hadir secara fisik, Kim Yong Seo akan tetap memberikan dukungan sepenuh hati kepada penggemar dan anggota lainnya selama fan meeting berlangsung. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, SM Entertainment dikenal melahirkan idol wanita dan visual ikonis selintas generasi, mulai dari Eugene hingga Winter. Selain peres menawan, para idol juga sukses membangun karir sebagai penyanyi, aktris, dan duta merek global. Agensi yang didirikan Lee Soo-man tersebut juga kerap menjadi tolok ukur standar visual di industri K-pop. Mengutip dari berbagai sumber, berikut sejumlah visual idol wanita SM Entertainment yang dikenal memikat seperti Yuna, Eugene, Irene, Crystal, Sully, Winter, dan masih banyak lagi. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2, Sana akan menjadi pemeran utama dalam film Nyanyi yang menjadi proyek akting pertamanya setelah 11 tahun berkarir sebagai anggota TWICE. Film tersebut akan menampilkan aktor Jepang Sato Takeru sebagai pemeran utama pria dengan proses syuting yang berlangsung di Jepang pada paruh kedua tahun ini. Sejumlah debut bersama TWICE pada tahun 2015 di bawah JYP Entertainment, Sana memperluas aktivitasnya di dunia hiburan melalui proyek film tersebut. Teman Pro2, ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune aja pokoknya, karena setelah ini bakalan ada MLC dan kita akan bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
1: P50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih. Stop rushing things deh kayaknya.
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. kita langsung aja kayak.
2: Retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah...
2: Ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya bener.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
1: Jadi
2: gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan.
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa. Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK, kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: Karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu nggak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah,
0: amin banget gue misalkan pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi, sama kayak gue belum pernah, waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo. Gitu.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: RJ kan rame mampus ya. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa, aman aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain. Aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure gak pakai gula atau cuman susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Lebih
2: sama aja gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya apa?
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh, benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih maksa banget bikin
1: training. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah.
1: Iya.
2: Masih dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Masih dibalik aja ya, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain.
1: Kita baca tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.

0: ngobrol dua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
0: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Oh, jadi part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Gimana rasanya, Len? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana? Gue
0: jujur waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya bagaimana?
0: Lu pakai topi.
1: Iya. Gak tau. Oke.
0: Terus. Apa namanya? Gimana rasanya akhirnya lu baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan, ngeblank.
0: Gak apa-apa,
2: santai. Gue tuh cuma happy, maksudnya, oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja, gue gak ada di pikiran gue. Oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sih sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
0: 20?
2: Bukan. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Okay.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama, kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener enggak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue enggak benci sama lo sama sekali. Enggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti enggak sih? That's why itu selama tinggal yang enggak pernah enggak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Yeah. Tapi udah putus hubungannya.
0: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Tapi serius, gue soalnya susah banget gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo. Padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
2: Pasti. Tapi gini. Tapi lo pernah sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu.
0: Oke.
2: Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Gitu. Oke.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
2: Agak seperti itu ya. Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala macam.
1: Yes.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judul.
2: Masih
1: ini berkaitan apa gimana nih?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini. Ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal. Which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: datang
2: gitu aja kan. Bener. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman Pro 2, coba diresapi dulu.
1: Yes.
0: Ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Sesemua itu kan?
0: Semuanya.
1: Kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari Jordi Riz.

0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Apa iya?
2: Benar. Kamu mengalami apa yang kualami, Kak?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Ya gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify
1: Radar 2026. Gokil, Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Wow.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul. Gitu.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: Hijicks, oke.
2: Hijicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu nggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau nggak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil. Gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé. Ini
2: Michael Bublé
0: gitu.
2: Sama sih. Iya sih. Gue tuh kayak Monday, every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah gitu, kunci kayak kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal setiap panggung gue dudak-dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Yeah.
0: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh.
1: Oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam.
2: Top Marco top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Siapa ya?
1: Ayo
2: siapa ya? Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Enggak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujur.
1: Jujur. Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujur kembalian.
2: Jujur kembali ya. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tahu dia mau apa enggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinnya collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia itu kan asik banget deh
1: cara
2: kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, enggak harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
0: digabung-gabung gitu ya, saya.
2: Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke. Lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Oke.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran. Katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing to lose gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue, jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang ganti-ganti live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener.
0: Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Bener banget.
2: Karena kalau dia gitu udah 3 tahun, Bu, kamu... itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak. Udah.
1: Benar-benar.
2: Jadi at least lo tahu jawaban yang asli apa. terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak Let Them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah itu dia, bener-bener. Ya ya, ruin your friendship bro.
0: Yeah. Bener. Oh bener. Oh my god. Oh. Sorry, okay, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau okay. Dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana maksudnya?
0: Kita bisa enggak separate the artist and their work?
1: Oke.
0: Artis
1: sama
0: paham. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
1: Ini dari Ameng.
2: Ameng?
0: Ameng.
1: Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, orang Prancis.
1: Apa? Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kayak.
1: Okay.
2: Dia sangat simple. Maksudnya bentukan juga yang enggak yang biasa aja gitu loh. Enggak yang wow mata, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh, ini gue mengenal rasa ini kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya nggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek,
0: mampus. Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri saya pribadi.
0: Masih tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Bagus. Klip masukin TikTok, please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke. Okay.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, just specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform. Di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya. Baru ada 2 lagu yang, eh 3 lagu deh.
1: Oke. Okay.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun gak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
0: Ya, dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Itu yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya?
0: Apa Jordi fans? Riz lovers.
1: Jordi Riz lovers.
2: Sebenarnya nama.
1: Gak juga ya.
2: Jatuhnya kayak nama permen ya.
1: Iya benar.
2: Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster.
1: Oh.
2: Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
2: Disaster itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana, kayak wow, rame.
1: Udah rame sih. Lope-lope hijau semua isinya.
2: Iya.
0: Jordi Disaster ya.
2: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Bener, kita boleh galau,
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Teman Pro 2 gak bisa ngeliat juga ini.
2: Kita gak bisa lihat.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Gue yang thank you banget.
0: Thank you banget.
2: Kalian seru banget.
1: Thank you.
2: So fun.
1: Alright.
0: Dan pastinya teman Pro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya,
2: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Alright. Bye-bye. See you guys.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Selamat 0,82 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di malam hari ini, Emil kembali nemenin ruang dengar kamu, teman Pro 2, untuk edisi 9 Juli tahun 2026. Dan aku siap nih untuk nemenin teman-teman Pro 2 semuanya di hari Kamis ini, teman Pro 2 ya. Dan akhirnya setelah 2 hari aku libur, dan aku sekarang comeback lagi di rehat malam kali ini ya, tentunya masih di edisi 9 Juli 2026 teman Pro 2. Dan teman-teman, di jam 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2 ya, aku bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan, tentunya dari jam 8 ini sampai ke jam 12 malam nanti. Dan tentunya dengan berbagai acara yang tentunya bakal nemenin kamu di malam hari ini. Dari jam 8 ini tentunya kita mulai dulu, kita panasin mesin kita dulu dengan Love Lab teman Pro 2. Tentu Love Lab ini sesuai dengan namanya, laboratorium cinta ya. Tentunya kita akan membahas soal cinta teman-teman. Dan nanti dilanjutkan dari jam 9 sampai jam 10 as usually every day. Setiap harinya teman Pro 2 ya, pasti ada yang namanya story of the day. Jadi yang bakal nemenin kamu di malam hari ini, tentunya mungkin kalian ada yang mau curhat, mau request lagu, boleh banget nanti malam hari ini bareng aku teman Pro 2. Dan teman-teman, nanti kita tutup di jam 11 sampai jam 12 tentunya dengan musik-musik di Jazz Music ya. Tentunya lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin malam ini buat kamu teman Pro 2. Dan di malam hari ini di jam 8 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2, kita beralih lagi nih di acara Love Lab untuk di hari ini. Jadi ya, Love Lab ya, sebelumnya aku nemenin teman Pro 2 di Love Lab kali ini, kapan ya terakhir kali ya? Jadi aku hari ini welcome back lagi ya, comeback lagi di Love Lab, di acara Love Lab, dimana kita ngobrolin segala hal tentang cinta, hubungan, dan juga dinamika yang lagi sering terjadi di era digital teman Pro 2. Nah teman-teman, ya sekarang itu kan kenalan sama satu istilah yang lagi sering dibahas nih teman Pro 2, yaitu namanya kitten fishing. Ada yang pernah dengar nggak nih teman-teman Pro 2 ya? Jadi kitten fishing ini, kalau misalnya kalian pernah dengar ya, namanya mungkin lucu kali ya, lucu banget gitu, karena ada kitten, ada fishingnya juga gitu ya. Karena memang sebenarnya ya teman Pro 2, istilah ini nih berkaitan dengan kebiasaan sebagian orang yang menampilkan versi dirinya yang sedikit dipoles. Jadi kayak agak di apa ya? Ya dipoles lah istilahnya ya, saat menggunakan aplikasi kencan atau media sosial. Nah, misalnya teman Pro 2 ya, foto profilnya nih pakai filter yang bikin wajahnya jauh beda banget, atau sekarang tuh lagi gaya-gayanya pakai AI ya. Jadi atau mungkin usianya dikurangin beberapa tahun gitu. Ada juga yang ngaku misalnya hobi naik gunung tiap minggu, padahal terakhir hiking itu acara sekolah gitu teman Pro 2, pas pramuka gitu ya. Nah, bahkan nih ada yang mengaku pekerjaannya ini lebih keren daripada kenyataan supaya terlihat lebih menarik. Nah, bedanya teman Pro 2 ya sama catfishing. Jadi catfishing ini itu benar-benar berpura-pura menjadi orang lain. Sedangkan kitten fishing ini masih apa ya? Masih menggunakan identitas asli gitu. Jadi hanya saja banyak bagian yang dilebih-lebihkan atau dibuat terlihat lebih sempurna. Nah, pertanyaannya teman Pro 2, kalau misalnya cuma sedikit dipoles aja, masih wajar nggak sih sebenarnya? Nah, atau justru ini bisa jadi awal masalah dalam sebuah hubungan? Nah, kita bakal bahas nanti setelah ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Love Lab lah. Dan tentunya ternyata nih, banyak orang yang melakukan kitten fishing tanpa sadar. Lalu kenapa sih orang-orang merasa perlu melakukan itu? Nah, kita bakal bahas setelah ini, so jangan kemana-mana, terus di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Ada cintanya di sini? Yuk ngobrolin soal cinta bareng Profesor Cinta Pro2. Kita bahas buat yang lagi broken heart, LDR, bucin akut, dan bahkan yang lagi PDKT. Semuanya ada di sini. Love Lab, setiap Kamis jam 8 malam. Karena cinta gak perlu gengsi. Cus, sini.
2: Wah, aduh. Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
3: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM ya. Dan tentunya masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dalam acara Love Lab untuk di hari ini teman Pro 2. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya dipikir ya, kenapa ya seseorang tuh sampai kayak ngerasa perlu menampilkan versi dirinya yang terbaik nih, atau yang lebih sempurna nih. Jadi nih jawabannya seringkali kayak apa ya, bukan karena ingin menipu, tetapi karena ingin karena lebih kayak takut ditolak aja teman Pro 2. Banyak orang ngerasa kayak harus tampil semenarik mungkin biar bisa mendapatkan perhatian atau mungkin match ya yang lebih banyak gitu. Apalagi di era media sosial teman Pro 2 ya, kita bisa memang terbiasa melihat hidup orang yang lain tuh terlihat sempurna gitu. Akhirnya muncul tekanan dan juga ikut tampil sempurna juga teman Pro 2. Padahal ya, yang kita lihat di internet itu seringkali hanyalah kayak highlight doang gitu. Kayak garis besarnya aja dari kehidupan seseorang. Nah, ada juga yang berpikiran bahwasanya yang penting itu dapat perhatian terlebih dahulu nih. Nanti kalau misalnya udah dekat baru jujur, katanya kayak gitu. Nah, sayangnya teman Pro 2, strategi kayak gini malah justru bisa menjadi bumerang buat kita sendiri nih. Karena memang ketika akhirnya ketemu langsung, ekspektasi dan juga kenyataan ini bisa jauh berbeda banget. Nah, tentunya teman Pro 2, hubungan yang sehat ini justru dibangun dari rasa percaya ya. Dan kalau misalnya dari awal udah ada kesan yang dibuat-buat, waduh, pasangan juga bakal mulai mempertanyakan hal-hal lain juga pastinya. Nah, jadi teman Pro 2, meskipun terlihat sepele ya, kitten fishing ini bisa mengurangi kepercayaan sebelum hubungan benar-benar dimulai. Nah, kalau misalnya ternyata nih kita sedang berkenalan dengan seseorang, nah gimana cara kita mengenali apakah dia ini sedang kitten fishing atau memang benar-benar seperti yang ditampilkan gitu. Nanti kita lanjut selanjutnya teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya cun di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tomo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita ada berada di part yang ketiga Tomo Pro 2 atau di segmen yang ketiga dalam acara Love Lab kali ini. Dan Tomo Pro 2 ya, tentunya kita tuh nggak boleh langsung menuduh seseorang ini melakukan keton fishing nih. Tapi ada juga beberapa tanda nih yang bisa jadi bahan pertimbangan buat kamu kalau misalnya kamu ngerasa, wah orang ini udah nggak beres, orang ini keton fishing nih. Nah, misalnya nih, teman Pro 2, semua fotonya tuh terlihat selalu sempurna atau mungkin hampir semuanya tuh kayak memakai filter yang berat gitu ya. Atau dia kayak selalu menghindari video call dengan berbagai alasan. Nah, bisa juga ya ceritanya tuh disampaikan sering berubah nih. Hari ini dia bilang misalnya kerjanya di satu bidang. Beberapa waktu kemudian nanti ceritanya beda lagi nih teman Pro 2. Atau mungkin hubungannya kayak kedengarannya luar biasa, tapi ketika diajak ngobrol lebih mendalam, ya ternyata gak terlalu menguasai. Nah, yang paling penting teman Pro 2, sebenarnya ini adalah konsistensi ya. Jadi orang yang jujur ini biasanya ceritanya tetap sama dari waktu ke waktu. Nah, sementara kalau misalnya terlalu banyak hal yang dibuat-buat, lama-lama kelamaan ini akan sulit mempertahankan ceritanya gitu. Makanya jangan buru-buru percaya hanya karena memang profilnya atau profil seseorang ini terlihat sempurna banget. Nah, kenalin juga nih sama Pro 2, pelan-pelan aja ajak ngobrol lebih dalam atau mungkin lihat bagaimana dia menunjukkan dirinya secara nyata. Nah, sama Pro 2, lalu gimana sih supaya nggak kayak nggak terjebak melakukan keton fishing? Nah, nanti kita bakal bahas jawabannya ada di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Oke teman Prudo, gak kerasa udah 58 menit kita meninggalkan pukul 8 untuk di hari ini ya. Dan artinya di era digital memang udah mudah sekali kayak untuk tergoda gitu, untuk menunjukkan sisi terbaik dari sisi kita. Nah itu sah-sah aja teman Prudo, semua orang pasti memiliki foto terbaik atau mungkin momen terbaik untuk yang diunggah ya. Dan tentunya kalau misalnya dari awal kamu bisa menerima dirimu apa adanya, kemungkinan besar kamu juga akan menemukan orang yang menyukai dirimu tanpa perlu berpura-pura. Jadi teman Prudo, daripada sibuk nih membuat orang lain terkesan ya, lebih baik fokus menjadi pribadi yang lebih baik, yang terus berkembang, karena memang seseorang yang tepat gak mencari manusia sempurna, tetapi seorang yang tulus dan juga autentik. Nah teman Pro 2, dan Love Lab kali ini teman Pro 2 di malam hari ini mengingatkan kita bahwasannya filter itu bisa loh mempercantik foto, tapi kejujuranlah yang membuat hubungan bertahan lama. Dan teman Pro 2, sampai ketemu di Love Lab berikutnya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Love Lab untuk edisi hari ini di hari Kamis ya, 9 Juli 2026 ya. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada Story of the Day yang bakal nemenin kamu selama 2 jam tentunya, dari jam 9 sampai jam 10 nanti malam. Tentunya sekali lagi tetap di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo Teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Balik lagi bareng Emil di ruang dengar kamu untuk di malam hari ini Teman Pro 2 edisi 9 Juli tahun 2026. Dan Teman Pro 2 di malam hari ini ya, di jam 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2 kita sudah berada dalam acara Story of the Day untuk di malam hari ini selama 2 jam ke depan, tentunya dari jam 9 sampai ke jam 11 malam nanti. Dan hari ini Teman Pro 2, kita tahu bahwasanya Story of the Day itu tempat kita ya curhat, curcol ya Teman Pro 2. Pokoknya curhat-curhat lah kita di sini, tentunya sesuai dengan namanya Story of the Day. Dan of course Teman Pro 2 itu boleh banget request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan Teman Pro 2, untuk request kali ini aku mau di satu kanal aja kayaknya deh. Aku mau di TikTok, Live TikTok aku malam hari ini. Jadi Teman Pro 2 yang mungkin lagi gabut, boleh tontonin Live TikTok aku di akun @pro2bukittinggi. Dan ini udah banyak banget yang join Teman Pro 2, ada kita absen dulu kali ya. Ada Kak Sedikit Project, ada Kak Syawir, kemudian ada Kak Rean, dan ada Kak Maumi, ada Kak Papi Pun, ada Kak Israel, ada Kak Anissa Viva, ada Kak Kutu Kucing, ada Revi Piliang, ada FXC, ada Situ Jabamode, ada Kak Ima, ada Kak Cigu Alan Suryadi, ada Kak Sylvia, ada Wedding Ring Bukit Tinggi, ada Kak Rizka Cika, ada Ivan Agu, ada Ronaldi Novian, ada Dana Ilfas, ada Cipi, ada Nani Lesari, ada Rizka Cika, kemudian ada Void Space 05, kemudian ada juga Kak Asikin aja, banyak Teman Pro 2 ya. Ada juga Anis Bukan Kuci, ada Sedikit Project. Nah itu dia, banyak banget Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 untuk malam hari ini boleh banget request ya lagu-lagu kalian yang mau kalian puterin di Pro 2 RRI di Bukit Tinggi. Baik itu lagu yang kalian sayangi, atau mungkin lagu favorit kalian, atau mungkin ada artis kesayangan kalian nih yang mau diputerin di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan pastiin ini lagunya mulai dari tahun 2020 sampai ke tahun 2026. Jadi dari 2020 sampai 2026 aja Teman Pro 2 ya. Lagu-lagu lama jangan dulu gitu. Dan Teman Pro 2 tunggu apa lagi? Nah, sembari menunggu requestan Teman Pro 2 masuk di Live TikTok aku malam hari ini Teman Pro 2 ya, aku bakal puterin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha Teman Pro 2. Ini banyak banget yang request di malam hari ini melalui WhatsApp kita ya di 0811-669-4480, okay? Dan nanti setelah lagunya Hasa Brenner Lanor, kita lanjutkan dengan lagunya Takkan Terulang dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. So jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tama Pro 2 itu dia lagunya Takkan Terulang ya, dari Vanessa Z dan juga featuring Roni Parulian. Yang mana lagunya ini rasanya kayak bakal relate banget buat Tama Pro 2 ya. Siapa aja yang mungkin pernah berusaha mempertahankan sebuah hubungan nih, tapi akhirnya ya sadar kalau misalnya gak semua cerita tuh memang harus berakhir bersama. Dan melaluinya Teman Pro 2 ya, lagu ini gak cuman kayak menyuguhkan lirik yang emosional aja nih, tetapi juga apa ya, kayak mempertemukan gitu loh, mempertemukan dua karakter vokal yang luar biasa. Jadi Vanessa Z dengan suara lembutnya, dan sementara itu Roni Parulian nih hadir dengan suara vokal yang kuat dan juga bertekstur. Teman Pro 2, dan kita bakal lanjut lagi Teman Pro 2 di jam 9.25 menit waktu Indonesia Barat, Tempat Pro 2. Dan ini udah banyak banget yang join di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ada, boleh kali ya kita absen dulu, ada Kak Rama, ada Kak Males Komen, ada Kak Hari Cihu ya, kemudian ada Kak Erni Saping, ada juga siapa lagi nih, Kak Summer Flowers, ada Kak Nanai, Kak Ray Rahman, banyak Tempat Pro 2 ya. Dan ini dari Kak Males Komen, dia mau diputerin lagunya satu-satunya dari Hi-Fi. Dan ini special request, katanya salam perkenalan buat hostnya Cenah. Dan selanjutnya ada juga request atau Popro 2 yang masuk di WhatsApp kita di 0811-6699-480. Katanya mau diputerin lagunya Hacu dari Salma Salsabil. So, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kita puterin dua lagu ini buat kamu dulu.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Halo Teman Pro, double lagi di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Dan tadi kita barusan muterin lagunya Hachu ya, dari Salma Salsabil. Kalau misalnya sekilas nih dengar judulnya, mungkin kayak banyak ngira ini lagu yang apa ya, ceria, happy gitu ya, atau bahkan tentang jatuh cinta gitu. Mungkin ada kalian beranggapan Teman Pro 2. Padahal nih ya, justru sebaliknya ternyata. Di balik iramanya yang kayak catchy juga ringan Teman Pro 2 ya, Hachu ini ternyata menyimpan cerita yang sangat dekat dengan kehidupan orang banyak nih, terutama anak muda yang lagi kuliah mungkin ya, atau mungkin lagi magang atau juga mulai bekerja nih teman-teman. Jadi Teman Pro 2, lagu ini kayak menggambarkan gitu loh, menggambarkan rutinitas yang kayak terus berulang begitu-begitu aja gitu, kayak hal-hal yang monoton gitu. Jadi kayak bangun pagi, kemudian berangkat kerja, menghadapi target atau KPI, terus pulang dalam keadaan lelah, ya udah capek gitu Teman Pro 2 ya. Kemudian kayak udah ngulang semuanya lagi tuh kayak untuk keesokan harinya. Dan Salma ini juga mencoba untuk menyuarakan bahwa masalahnya rasa capek itu nyata gitu. Tapi bukan berarti kita harus menyerah ya. Kadang yang dibutuhkan itu cuman kayak istirahat kali ya, atau mungkin jeda kali ya. Jeda bentar aja untuk menarik napas, lalu kayak melanjutkan lagi perjalanan kita Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, kita lanjut lagi requestan Teman Pro 2 yang udah masuk malam hari ini di Pro 2 RR Bukit Tinggi ya. Setelah ini aku bakal mau muterin lagunya siapa kira-kira? Aku mau muterin lagunya ini kali ya, lagunya Sial kali ya, dari Salma Salsabil. Tadi ada di penonton kita di Pro 2 RR Bukit Tinggi, di live TikToknya ada yang request lagunya Sial gitu. Jadi Sial dari Mahalini. Kemudian ada dilanjutkan, ini requestan siapa tadi ya, aku lupa bentar. Lagunya Kak Uwan nih, dia mau diputerin lagunya 8 yang dinyanyikan oleh Fajar Nur. Dan aku jujur nih Teman Pro 2 baru tahu lagu ini Teman Pro 2, ada judulnya yang cuman kayak angka doang 8 gitu ya. Dan ini menarik banget, so jangan kemana-mana dulu pastinya. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang terus satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke, tambah Pro 2, itu dia lagu request dari Kak Uwan tambah Pro 2 ya, penonton live TikTok kita di @pro2bukittinggi. Dan kita tahu bahasanya ya, yang buat teman Pro 2 yang belum tahu nih, lagu 8 ini ya, yang barusan aku puterin tadi, ini judulnya kayak memang sederhana banget. Dan jujur aku juga baru tahu nih lagu ini teman Pro 2 ya, judulnya karena cuman angka 8 aja gitu. Jadi judul ini memang sederhana, cuma satu angka, tapi nih justru di balik angka 8 itu tersimpan makna yang banget, yang dalam banget nih. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang ya, yang masih kayak istilahnya bergulat gitu, bergulat dengan rasa kehilangan orang yang sangat dicintainya. Asik banget gak tuh. Tapi Bang Aul, Bang siapa tadi ya? Bang Aul ya. Tapi dia gak, ya kan Bang Aul gak sih? Tadi siapa sih namanya, lupa. Nah Bang itu tadi, pokoknya yang request lagu tadi ini kayak ada penyesalan nih, karena memang merasa waktu yang dimiliki bersamanya itu belum cukup. Jadi sampai muncul harapan yang kayak mustahil banget nih, andai ada hari yang ke-8 gitu kan. Dan tentunya setelah 7 hari dalam seminggu, angka 8 ini menjadi simbol nih keinginan untuk punya sedikit waktu tambahan bersama seseorang yang telah pergi. Ajib banget lagunya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 9 tuh di hari ini teman Pro 2. Dan aku bakal puterin satu lagu terakhir untuk di jam ini teman Pro 2 ya. Ada requestan dari siapa tadi aku lupa, dia mau diputerin lagunya Was Akhir Zaman dari Roni Parulian. Dan nanti di awal sesi teman Pro 2 kita lanjut lagi ya dengan lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan teman Pro 2 tentunya jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagunya Roni Parulian, Was Akhir Zaman.

0: FM。
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Di jam 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. Kita udah mulai di malam hari ini dengan lagunya Samuel Cipta, Jaga Rasa. Tadi ada yang request sama Pro 2 di TikTok aku di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Dan tentunya kita tahu bahwasannya lagu Jaga Rasa dari Samuel Cipta ini ya lagu yang hangat lah ya istilahnya, kayak kita dengerin itu kayak nyaman banget di telinga gitu, Teman Pro 2. Dia simple aja lagunya dan tentunya maknanya dalam banget nih, teman-teman. Jadi ya, lewat lagu Jaga Rasa ini ternyata Samuel Cipta ini mengajak kita nih untuk melihat cinta itu bukan sekedar kayak hubungan antara dua orang aja gitu. Jadi melainkan kayak misalnya sebagai semesta rasa ya. Jadi yang dimiliki setiap manusia. Jadi sejauh apapun perjalanan hidup kita yang kita tempuh, Teman Pro 2, baik itu kalian sampai merantau ke Papua sekalipun gitu ya. Dan tentunya pada akhirnya hati ini akan selalu mencari tempat untuk pulang, dan juga seringkali tempat itu adalah cinta, Teman Pro 2 ya. Nah, yang bikin lagu ini juga terasa lebih spesial adalah cara Samuel nih yang memadubadankan musik pop ya dengan sentuhan folk dan juga jazz yang lembut nih. Jadi vokalnya itu kayak tenang banget nih, buat setiap liriknya terasa seperti sedang bercerita langsung kepada pendengarnya. Keren banget ya. Aplaus dulu buat Bang Samuel Cipta, abang aku. Abang aku gak tuh. Dan Teman Pro 2, selain ini kita bakal puterin lagi requestan Teman Pro 2 yang udah masuk di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di pagi di malam hari ini. Pagi gak tuh. Di malam hari ini, di hari Kamis, besok hari Jumat, Teman Pro 2. Gimana nih malam harinya? Besok adakah yang WFH kalian atau udah ada yang libur besok? Kalau aku sih belum, karena aku besok masih kerja nemenin Teman Pro 2 di sore ceria. Dan Teman Pro 2, ini ada yang mau diputerin lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan juga Nabila Takia. Selain ini bakal aku puterin juga ya lagu ini. Ini merupakan request teman-teman Pro 2 yang langsung diketik gitu ya di komen chat di live TikTok aku di @pro2 Bukit Tinggi. Jadi Teman Pro 2, kalau misalnya kalian lagi gabut, boleh banget tontonin live aku ya di TikToknya Pro 2 Bukit Tinggi, di @pro2 Bukit Tinggi. Kalian boleh request kalau misalnya slotnya masih ada ya. Dan Teman Pro 2, setelah lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan juga Nabila Takia, nanti kita juga mau puterin lagunya Teh Hijau dari Tulus, which is itu lagu baru banget Teman Pro 2. Dan juga apalagi liriknya, ini aku candu banget sih. Nanti setelah ini bakal aku puterin juga. Jadi ada dua lagu di sesi ini, nah, Kim dan juga Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu, kemudian kita lanjut dengan Teh Hijau Tulus. Terus jangan kemana-mana, terus di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia.

0: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tema Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tema Pro 2 ya. Dan kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tadi aku barusan muterin lagunya Teh Hijau nih dari Tulus. Yang mana which is lagu ini masih baru banget, masih fresh banget from the oven Tema Pro 2 ya. Jadi meski judulnya kayak terdengar mungkin agak aneh ya, karena memang judulnya Teh Hijau gitu. Jadi ternyata lagu ini bukan tentang minuman nih, atau ya kayak biasanya orang mikir Teh Hijau, Green Tea, Matcha gitu ya Tema Pro 2. Dan tentunya ini bukan minuman ternyata, melainkan tentang rasa nyaman yang tumbuh perlahan dalam sebuah hubungan, teman-teman. Jadi Tulus ini kayak menggunakan istilah dari Teh Hijau ini sebagai metafora ya, atau sesuatu yang mungkin awalnya terasa kayak biasa aja, bahkan kayak sedikit pahit ya. Teh Hijau itu kalau kita tahu ya, kalau pernah minum Tema Pro 2, pahit, tapi semakin dinikmati justru semakin menghadirkan ketenangan dan juga kehangatan. Kalau Teh Hijau itu Ocha gak sih teman-teman, kalau misalnya kalian makan di restoran Jepang gitu ya. Nah, jadi lewat liriknya ini Tulus ini mencoba untuk menggambarkan bahwasanya tuh gak semua cinta tuh harus datang dengan kayak heboh, gebiar-gebiar gitu, enggak ya, atau mungkin drama yang besar. Nah, ada juga cinta yang hadir lewat perhatian kecil nih, obrolan sederhana, atau mungkin kebersamaan yang pelan-pelan ini membuat seseorang merasa kayak this is my home, atau perasaan untuk balik pulang gitu. Justru hubungan seperti itulah yang seringkali bertahan lebih lama, karena memang dibangun dari rasa saling memahami, Teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, di malam hari ini kita masih di live TikTok ya, masih kita aktifkan. Kok masih kita aktifkan? Aku masih aktif di live TikTok kita malam hari ini di Pro 2 Bukit Tinggi. Banyak yang nanya nih Teman Pro 2 ya, ada Kak Acul, ada Kak Putra On Strike, kemudian ada Kak Cintaku. Nah, ada Kak Hefri Nur 02 Teman Pro 2 ya. Dan tentunya banyak lagi, masih ada 8 penonton yang gak bisa aku sebutin Teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi dengan requestan teman-teman yang udah masuk di jam 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Katanya mau diputerin lagunya Mahalini, Bawa Dia Kembali setelah Teh Hijau ya. Kita bakal menggalau dengan lagunya Mahalini ya, seperti biasa. Lagu mana sih Mahalini yang happy gitu, cuman ada kayaknya. Nah, dan ini kita bakal galau-galau dulu dengan Bawa Dia Kembali. Dan kemudian Teman Pro 2, nanti kita lanjutin juga ada special request dari Bang Acul ya. Katanya Bang Acul mau diputerin lagunya Location Unknown dari Hani dan juga Niki. Tentunya ini tetap lagu kesukaan aku juga Teman Pro 2. Nanti selain ini bakal aku puterin ada 2 lagu di sesi ini. So Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini dia lagunya buat kamu.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, Toba Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Toba Pro 2 ya. Dan tadi baru saja aku puterin lagunya Location Unknown ya, dari Hani dan juga Niki ya, artis kebanggaan Indonesia gitu. Nah, jadi lagu ini juga udah jadi banyak yang favoritin nih. Jadi banyak orang juga suka banget sejak pertama kali rilis di tahun 2018. Dan kini Toba Pro 2 lagunya hadir dalam versi spesial bersama Niki ya, tentunya dengan nuansa yang lebih anget dan juga intim pastinya teman-teman. Jadi Toba Pro 2 ya, kolaborasi ini juga terasa pas banget karena memang karakter vokal Niki ini berhasil nih untuk menambahkan sisi emosional nih di lagu ini, yang memang sejak awal ini identik dengan rasa rindu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita perhatiin Toba Pro 2 ya, Location Unknown ini bukan cuma bercerita tentang jarak secara fisik. Jadi lagu ini juga menggambarkan seseorang yang terus nih memikirkan orang-orang dicintainya gitu. Jadi kayak aduh, gak bisa nih kalau gak dipikirin gitu sama Pro 2. Jadi tetapi dia nih gak tahu nih lagi bagaimana cara kembali atau mungkin bahkan di mana rumah itu berada. Jadi dengan judul Location Unknown ini sendiri, ini menjadi simbol ya dari perasaan kehilangan arah ketika sosok yang paling berarti dalam hidup kita itu udah gak ada di sisi kita lagi teman-teman ya. Dan Toba Pro 2, kita lanjut lagi dengan request Toba Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini melalui TikTok kita di @pro2bukittinggi di jam 10.40 menit waktu Indonesia Barat, Toba Pro 2 ya. Dan ini ada yang mau diputerin lagunya Kilometer dari Yovie and Nuno. Kemudian kita lanjutkan dengan lagunya Budi Doremi dengan Tolong ya. Tolong ini lagunya udah lama kayaknya Toba Pro 2 ya, tapi gak apa-apa, kita tetap kita puterin karena lagunya ada di bank lagu kita, bank data lagu kita. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, atap jam gadang yang ada saat ini ternyata bukan desain aslinya. Saat pertama kali dibangun pada masa Belanda, jam gadang memiliki atap berbentuk kubah dengan hiasan ayam jantan di puncaknya. Ketika Jepang datang ke Indonesia, bentuk atap itu kemudian diubah menjadi mirip pagoda. Setelah Indonesia merdeka, atap jam gadang kembali mengalami perubahan. Kali ini, desainnya dibuat lebih mencerminkan budaya lokal dengan bentuk gonjong seperti rumah adat Minangkabau. Perubahan ini membuat jam gadang semakin dekat dengan identitas masyarakat Sumatera Barat. Menariknya, setiap pergantian atap mencerminkan perjalanan sejarah dan pergantian zaman yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, saat melihat jam gadang, kamu tidak hanya melihat sebuah menara jam, tapi juga sebuah bangunan yang menyimpan cerita sejarah dari berbagai masa di Indonesia.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, Tama Pro 2 itu dia lagunya dari Budi Doremi yang judulnya Tolong, Tama Pro 2 ya. Dan tentunya lagu ini mungkin ya kayak kedengaran kayak biasa aja atau mungkin sederhana banget gitu. Tetapi kalau misalnya kalian dengar baik-baik ya, liriknya ini menyampaikan perasaan yang manusiawi banget istilahnya gitu. Bahasa orang kecenya manusiawi banget gitu. Jadi ini tentang seseorang yang kayak berusaha tegar ya, padahal di dalam hatinya tuh sedang berantakan banget. Kayak ada berisik banget pokoknya kepalanya gitu, Teman Pro 2. Tapi di sini bukan sekedar kayak minta bantuan ya, tetapi kayak menjadi ungkapan nih, ungkapan jujur bahwa bahwasanya ada kalanya kita memang butuh seseorang untuk mendengarkan atau mungkin sekedar menemani, Teman Pro 2. Dan tentunya Teman Pro 2 ya, Budi Doremi ini juga memang dikenal piawai lah ya untuk merangkai lirik-lirik lagu yang sederhana tetapi juga penuh makna gitu. Jadi lewat lagu ini juga mengingatkan bahwasanya kita nih gak apa-apa loh kalau misalnya sesekali kayak merasa capek atau mungkin lelah banget gitu. Tapi kalau misalnya kita kita nih juga gak harus nih selalu terlihat kuat di depan semua orang. Justru dengan berani mengakui kalau misalnya sedang gak baik-baik aja, ini adalah salah satu bentuk keberanian diri kita, Teman Pro 2, yang sering kali kita lupakan gitu. Dan kalian juga kalau bisa ya udah, kalau misalnya kalian ngerasa capek dan perlu ada yang diomongin, ya udah bilang baik-baik gitu, Teman Pro 2 ya. Dan Teman Pro 2 enggak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 10 untuk di hari ini, teman-teman ya. Dan udah banyak banget lagu yang aku putarin, requestan Teman Pro 2 yang masuk di malam hari ini melalui TikTok kita di @pro2 Bukit Tinggi. Dan satu lagu terakhir Teman Pro 2, lagunya JKT48 yang bakal nemenin kita di malam hari ini untuk di penghujung acara Sorry Off Daddy kali ini. Dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman Pro 2 yang udah request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan besok request lagi ya. Besok masih kalian bisa request di jam 10 sampai jam 12. Dan juga seperti biasa dari jam 9 sampai di jam 11 malam. Dan Teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu dengarkan kita di Pro 2 RRI Bukit Tinggi melalui website kita di RRI Digital ya. Dan juga tentunya informasi yang ku dapat nih, Teman Pro 2, yang aku bacain untuk teman-teman Pro 2 tentu aja cuma ada di rri.co.id. Dan Teman Pro 2, jangan lupa untuk follow sosial media kita, baik itu di Instagram kita di @pro2 Bukit Tinggi dan juga di TikTok kita di @pro2 Bukit Tinggi. Kalau misalnya kalian butuh bantuan atau mau request lagu melalui WhatsApp juga boleh di 0811 6699 4. Dan Teman Pro 2, lagu JKT48 Andai Ku Bukan Idola bakal nemenin kamu di penghujung acara Story of the Day untuk di hari ini. So jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada lagu-lagu pilihan yang bakal nemenin kamu hanya di Jazz Music Malam di malam hari ini, tentunya di edisi 9 Juli 2026. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting.

0: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
3: Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih? Gak sopan banget.
4: Kalau marah tambah cantik, ey.
7: Doni.
4: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Hit FM. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Intermezzo.
5: Gilang.
6: Hah?
5: Ngana lihat tuh ayam toh?
6: Kenapa itu ayam?
5: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
6: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
5: 100 buat kamu.
6: Makasih.
4: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2026. Selamat berpisah, selamat beristirahat teman Pro 2. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Pada hari ini, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2026, 10 Juli 2026, sama pagi Merdeka.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu. Senang banget ya Sabul kembali menemani kamu di program Sepada teman Pro 2 hingga nanti pukul 10 pagi.

Mompro 2 akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu di awal pertemuan kita di hari ini. Teman Pro 2, aku udah buka dengan lagu-lagu islami dan nanti bakalan dilanjutkan dengan tilawah on air. Gimana teman Pro 2 untuk hari ini di tanggal 10 Juli 2026, kita akan mendengarkan bersama teman Pro 2 ya. Quran Surah Ali Imran ayat 50 hingga 60 oleh Hanifa Safira dari Man 1 Bukit Tinggi. Dan nanti bakal dilanjutkan dengan satu lagu religi sebelum kita ke lagu-lagu pop Indonesia teman Pro 2 ya. Dan juga pop mancanegara untuk hari ini. Dan nanti di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat aku bakal nemenin kamu di program Pro 2 Info. Dan nanti bakal kita lanjutkan di program Spada selama 3 jam hingga ke pukul 9 pagi. Dan nanti aku bakal sapa kamu di program Air Talk di 1 jam terakhir kita di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Safira, berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Insyaallah pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 50 sampai dengan 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Tawrah. Minat Tawrati wa li uhilla lakum ba'dal ladhi hurrima 'alaykum. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.

0: dianggap penting enggak hanya zaman sekarang aja. Di zaman Nabi Muhammad pun, beliau sangat mengutamakan kesehatan tubuhnya. Terbukti, Nabi Muhammad hanya mengalami 2 kali sakit semasa hayatnya, yaitu ketika beliau kembali dari ziarah makam pahlawan di Baki dan ketika demam panas beberapa hari sebelum wafatnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Nabi Muhammad selalu sehat? Ternyata, karena beliau senantiasa bangun subuh. Jam-jam subuh ini baik bagi kesehatan fisik dan juga mental. Kedua, Nabi Muhammad selalu menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Faktor terakhir adalah karena beliau banyak berjalan kaki. Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Petani itu garda depan pangan kita loh. Dengan beli produk lokal, kita bantu mereka bertahan. Tanpa petani kuat, stok pangan bisa terganggu. Setiap pembelian lokal berarti ikut menjaga ketersediaan makanan. Konsumen juga mendorong inovasi di pertanian. Dukungan kecil kita bisa bikin perbedaan besar. Petani bisa lebih semangat bekerja. Kita semua jadi bagian rantai ketahanan pangan. Jadi, dukung petani sama dengan dukung masa depan Indonesia.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
3: Iya, Sintan.
2: Intan, sini, kau dulu, duduk.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
4: gitu
2: di sini.
4: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
5: Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
2: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: Udah 3 tahun
2: kan ya?
5: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Halo teman Pro 2, selamat pagi. Gimana, masih bareng aku? Harusnya masih teman Pro 2 ya. Gimana teman Pro 2, di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat ini kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama di pagi ini. Gimana teman Pro 2? Wakil Wali Kota dan Basnas ini salurkan zakat untuk 61 mustahik Bukit Tinggi. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bukit Tinggi menyalurkan zakat dan infak kepada 61 mustahik dengan total anggaran Rp35.300.000. Yona teman Pro 2, penyaluran dilaksanakan di Aula Kantor Basnas Kota Bukit Tinggi pada Selasa 7 Juli 2026. Wakil Ketua 2 Basnas Bukit Tinggi Doni Syahputra menjelaskan penyaluran awal Juli 2026 ini dilakukan melalui 4 program kerja sama Basnas dan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Yona teman Pro 2, di samping itu Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz juga menyampaikan dana zakat dan infak tersebut berasal dari para muzaki yang didominasi pegawai di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di pagi ini. Gimana teman-teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan kolaborasi Universitas Indonesia dan Tsinghua University ini memperkuat pengembangan vaksin dengue berbasis mRNA. Kerjasama tersebut teman Pro 2 mencerminkan komitmen pemerintah memajukan bangsa melalui penguatan sains, teknologi, dan inovasi nasional. Yaudah teman Pro 2, Wamendiktesaintek Stella Christy ini mengatakan teman Pro 2, yaudah pemerintah menjadikan penguatan riset sebagai prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Yaudah pembentukan Kementerian Khusus Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dinilai memperkuat ekosistem sains nasional secara berkelanjutan. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang terakhir di hari ini, yang mana industri perfilman Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dengan kemampuan akting yang diakui luas. Penampilan mereka teman Pro 2 ini turut membawa karya Indonesia mendapat perhatian di berbagai ajang perfilman dunia. Gimana teman Pro 2, sejumlah aktor tanah air bahkan berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas aktingnya. Gimana teman Pro 2, mengutip dari berbagai sumber, berikut daftar aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan internasional. Di antaranya ada Laura Basuki, Marsh

0: orang-orang luar biasa. Sedemikian Pro 2, nanti aku juga bakal bahas secara lengkap nih 6 nama ini. Mereka diakui di penghargaan apa aja gitu teman Pro 2 ya. Jadi pastiin tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman produang, ya hanya tanaman aja yang butuh sinar matahari teman produang, tapi manusia juga. Teman produang, kita bakal bahas nih seberapa bermanfaat sih cahaya matahari ya teman produang, atau sinar matahari. Apalagi di pagi hari nih teman produang, kalau aku lihat-lihat nih di Bukit Tinggi sekarang cerah banget, secerah hati aku. Teman produang, karena cuaca pagi ini cerah banget, sangat disayangkan kalau kamu melalui atau tidak menikmati cahaya pagi ini teman pro 2 ya. Gimana teman pro 2, paparan sinar matahari pagi ini ternyata dapat membantu tubuh kita memproduksi yang namanya vitamin D. Gimana teman pro 2, nutrisi penting yang berperan dalam penyerapan kalsium, kekuatan tulang, dan juga imunitas. Namun teman pro 2, manfaatnya tak berhenti di situ aja teman-teman ya, yang mana sinar matahari ini ternyata juga dapat menstimulasi otak untuk dapat melepaskan yang namanya serotonin teman pro 2 ya, hormon yang membuat kita merasa bahagia, tenang, dan juga berenergi. Atau jangan-jangan karena hanya aku yang semangat di pagi ini, mungkin di latar belakangi karena cuma aku nih yang lihat cahaya pagi teman pro 2. Makanya kamu jangan di atas kasur mulu. Boleh banget kamu bangun dari kasur kamu teman pro 2 ya, bangun dari selimut kamu. Kamu harus dan wajib lihat seberapa cerahnya pagi ini. Oke? Kenapa, Bul? Iya, kenapa? Supaya bukan aku aja nih yang semangat teman pro 2, tapi kamu juga ketularan semangatnya gitu, teman-teman ya. Dan teman pro 2, menariknya nih, kurang paparan cahaya alami ternyata ini terbukti dapat menyebabkan gangguan mood yang disebut seasonal affective disorder, yaitu depresi musiman yang sering terjadi di daerah dengan musim dingin panjang. Bukit Tinggi, Padang Panjang, apakah termasuk atau gimana nih teman-teman ya? Payakumbuh 50 kota, tanah datar, apakah juga termasuk? Karena beberapa waktu belakangan cuacanya cukup dingin teman-teman ya. Suhu, bukan cuaca. Suhunya termasuk dingin. Jadi boleh banget nih teman-teman ya, kalau kamu nggak mau terkena yang namanya gangguan mood yang disebut seasonal affective disorder ini, boleh banget teman-teman ya, maksimalin pagi ini, oke? Dengan cara apa, Bul? Ya, dengan cara berjemur, teman pro 2, 10 hingga 15 menit di pagi ini. Ya mana ternyata dengan kita berjemur nih, 10 hingga 15 menit lebih kurang, ini bisa jadi terapi alami, teman-teman ya, untuk menjaga suasana hati. Ya mana teman pro 2, dunia farmasi dan kesehatan ini juga banyak nih meneliti efek cahaya terhadap ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Karena gangguan ritme ini teman pro 2 bisa memicu yang namanya stres, insomnia, hingga penurunan imun. Jadi teman pro 2, jika kita ingin lebih sehat dan bahagia, cukup buka jendela kamu, hirup udara segar, dan biarkan sinar matahari pagi menyapa kulitmu. Jia. So teman pro 2, jangan lewatkan ya pagi ini, karena sayang banget kalau cuma aku nih yang menikmati pagi yang luar biasa. Oke? Okay?

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Intermezzo.
4: Bang, bubur satu ya.
5: Pakai kacang, mas.
2: Pakailah.
5: Dikasih ayam, mas?
4: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
3: Intermezzo.

0: Ternyata, tidak selamanya ancaman bencana di Indonesia datang dari aktivitas geologis seperti gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Squall line atau hujan badai ekstrim juga mengintai Indonesia yang berada tepat di bawah khatulistiwa. Badai squall line adalah hujan badai yang berderet dan mengandung petir dan bisa menciptakan tornado, angin kencang, hingga hujan es yang lebih besar. Di daerah tropis, squall line terbentuk dengan pergerakan dari timur ke barat. Untuk meminimalisir korban dan kerugian, penataan lingkungan bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran air dan sungai, jauhi tanah yang labil atau mudah longsor, melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang sudah mulai rapuh, serta selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi.
1: Nah, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah, gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun, itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: know I miss you.
1: Halo teman Pro 2, masih bareng aku Asabul di 94,8 FM. Teman Pro 2, tadi aku udah spill ya beberapa manfaat dari terpapar sinar matahari teman Pro 2 yang ternyata juga berpengaruh terhadap kebahagiaan kita teman-teman Pro 2 ya. Jadi boleh banget bagi kamu yang pengen banget bahagia, mungkin salah satu caranya adalah kamu harus keluar rumah dulu teman Pro 2 ya, ngerasain cahaya pagi atau sinar matahari pagi, oke? Okay? Apalagi teman Pro 2 saat ini nih, di pagi ini Bukit Tinggi lagi cerah banget. Aku nggak bisa representasiin lewat kata-kata teman Pro 2 ya, saking cerahnya. Nggak tahu nih apakah secara hati kamu atau secara hati aku. Jadi teman Pro 2 boleh banget bagi yang belum bangun, apalagi ini keterlaluan banget nih kalau belum bangun ya. Boleh bangun dulu teman Pro 2, sayang banget cuman aku nih yang merasakan ya cuaca secerah ini di pagi ini. Tapi mungkin ada beberapa orang yang udah mulai nih olahraga dari tadi pagi, yang udah mulai bangun melakukan aktivitas-aktivitas produktif, yang udah mulai bersih-bersih, yang udah mulai melakukan hal-hal yang luar biasa mungkin ya. Aku salut banget. Thank you ya teman-teman ya, udah jadi pribadi, udah jadi seseorang yang mau nih menjadikan paginya sebagai waktu emas untuk melakukan hal-hal luar biasa. Sama Pro 2, jangan mau ketinggalan karena sejatinya kita hidup dalam sistem yang bisa dikatakan berpacu ya satu sama lain teman Pro 2. Jadi kalau gak mau kalah, boleh banget kamu juga harus melakukan hal yang terbaik mulai dari pagi kamu, oke? Okay?